0: tetapi juga memuat resep ikan kuah kuning serta unsur musik sebagai bagian dari pengenalan budaya secara menyeluruh. Pemilihan papeda dan ikan kuah kuning sebagai tema utama dinilai memiliki makna penting karena kedua kuliner tersebut merupakan bagian dari identitas masyarakat Maluku yang perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda. Selain itu, kehadiran buku mewarnai ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran yang menyenangkan sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah. Komunitas Mural Ambon juga berharap karya-karya visual yang mereka hasilkan dapat terus menjadi sarana pelestarian budaya lokal serta menginspirasi masyarakat untuk lebih mengenal dan mencintai identitas daerahnya.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: budaya bumi seribu pulau.
1: Halo mbak saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Jubilee Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: Perempatan Rari Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara semua, selamat pagi. Beta ucapkan para basudara dong yang saat ini ada dengar katon di Pro 4 RRI Ambon FM 90,1 MHz. Nah, basudara, katong ada lagi di acara Paparisa Komunitas Pro 4 RRI Ambon di pagi ini, basudara. Lalu di sini, basudara, katong pun narasumber suadah. Tapi sebelum kita perkenalkan narasumber, katong pun topik dulu yang kita mau bilang. Katong pun topik hari ini, basudara, pelestarian musik tradisional oleh Maluku Mesemena. TMG tradisional musik grup ya. Wow. Maluku Mesemena, kita dengarkan kita jantung pukul sing rata le. Lalu basudara katong pun narasumber hari ini yang pertama ada Kak Michael Puturuhu. Selamat pagi Kakak Michael. Kabar bagaimana Kakak Michael hari
1: kabar
0: ini?
1: Kabar baik hari ini.
0: Hari ini kabar baik. Tapi dari muka ketua lihat saja memang ketua itu kabar baik kan. Dari senyum saya ketua tahu. Oke. Kalau Kak Michael ini ontua member Maluku Mesemena. Betul kah
1: Kak
0: Michael?
1: Betul.
0: Oke,
1: betul.
0: Siap. Nah, itu tadi tuh ketua member Maluku Mesemena Kak Michael Puturuhu. Lalu yang satu ini Pak Saudara, beta memperkenalkan untuk le pasti orang setahun tua pas karena
2: bosan, ya?
0: Untuk seng bosan juga malah untuk pasti orang pas dengar untuk pun nama orang bilang untuk ini kembali sadar nih. Oke, ada ketemu Bapak Niko Tulalesi, koordinator Molukan Ukulele Leader. Selamat pagi Bapak Niko.
2: Pagi Bapak Prin, pagi Bapak Saudara pendengar Truampat yang berbahagia dan diberkati hari ini.
0: Oke, sehat Bapak Niko?
2: Wih, luar biasa dong, nah, sehat.
0: Tapi hari ini beta lihat Bapak Niko pun gaya kayak beda sedikit kak. Macam oh, akan mau lari kak, anak-anak muda pun gaya-gaya begitu. Kak meja lalu lepas kancing, ada
2: Bapak Niko di dalam. Beta pikir katong walaupun umur selanjut mar, jiwa mesti tetap muda supaya katong bisa bikin Maluku Mesemena. Maluku kuat di muka.
0: Oke, Bapak Niko dan Kak Michael katong hari ini ada di acara Paparisa Komunitas. Lalu katong pun topik yang tadi kita sudah bilang tuh ya. Pelestarian musik tradisional oleh Maluku Mesemena TMG Tradisional Musik Group. Nah ini katong ke Bapak Niko dulu yang pertama nih.
2: Siap.
0: Ini kalau dong bilang Maluku Mesemena ini Bapak Niko, ini sebenarnya nama ini dapat dari mana, terus kenapa
2: kenapa kayak gitu ya?
0: Betul juga dengan Maluku Mesemena ini semacam bahasa tanah ataukah seperti apa nih Bapak Niko?
2: Oke, jadi kebetulan Pak Saudara, beta ini si bawa tifa, baik bawa ukulele. Jadi sebelum ketong bicara ketong mau menyanyi lagu lama, refnya saja, Hena Masawaya. Ini lagu orang Maluku semua yang sempat dilarang, tidak boleh menyanyi. Sampai dengan Glenn Fredly datang bicara dengan Kapolda Saman itu baru ketong bisa menyanyi lagu ini lagi kembali. Karena ini lagu sempat dipakai remes buat lagu kemerdekaan. Tapi kan suka ganti lagu kan, dari Maluku negeriku. Jadi sekarang ketua orang Maluku boleh nyanyikan lagu Mesemena.
0: Boleh sekarang ya?
2: Sawaya ini, ya. Karena ini lagu bukan, tidak ada urusan yang perjuangan RMS juga. Ini lagu suara jauh sebelum.
0: Oh,
2: sebelum begitu. Indonesia mereka bahkan kan. Yeah. Oke, okay, maksudnya ketua Peter dan Mike. Suara sih bagus-bagus, maksudnya denger juga ya.

0: Begitu saja, sampai situ saja.
1: Begitu saja, sisanya tuh ketemu akan menyanyi di Darwin minggu depan.
0: Padahal tadi betul hati, mudah-mudahan satu lagu ya supaya ketemu rasa nyaman pagi hari.
1: Oh, bayar.
0: Oke, okay. Ya, Bapak Niko, ya. Ya, katakan kembali ke tadi yang kita bilang Maluku Misimena ini sebenarnya bahasa tanah atau apa ini yang dipakai ini?
1: Iya, jadi ini kan kita juga sudah ada dengan banyak grup, dan sekarang bikin grup baru lagi, bareng Mike, Eric Alphonse, Vigil Pakaubun,
0: Vigil ya.
1: Iya, terus Gibi, dan siapa lagi? Wilson Pereira. Ini gabungan antara ketung semua nih yang pencinta cinta Maluku ya. Kenapa sampai Maluku Misimena namanya? Kan kayak nama yang aneh-aneh sedikit gitu kan. Jadi beta temukan selalu ketua cuma bilang Sakamese.
0: Sakamese betul.
1: Ya, orang takut bilang menanya. Takutan semua pasal logo kan.
0: Iya,
1: kagile polisi tentara datang.
0: Iya, betul.
1: Karena saya paham arti. Lah ketua mulai sepakat untuk ini grup ketua kasih nama Maluku Misimena. Maluku kuat di muka. Kalau ketua pasang Indonesia, maka Indonesia Misimena. Indonesia kuat di muka. Pasang Ambon, Ambon Misimena. Ambon kuat di muka. Kalau hanya Niko Tulalesi Misimena, Niko Tulalesi kuat di muka. Rein kuat di muka Misimena. Jadi ini ketua pun nama mau bangkitkan lagi semangat anak-anak Maluku. Bahwa oke lah, kata mungkin seng nomor 1, nomor 2, nomor 3 di Indonesia.
0: Iya.
1: Tapi di bidang-bidang yang lain, misalkan budaya, kata bisa jadi Misimena.
0: Betul. Kata
1: bisa jadi yang terkuat, terdepan.
0: Betul, betul.
1: Terkuat di muka. Jadi kalau kata teknologinya kata tidak number one, ekonomi kata tidak number one, maka kata fight di kata pemusik budaya. Kata harus nomor 1 di Indonesia. Ketua berharap nomor 1 di dunia, makanya itu mimpi panjang yang harus diwujudkan. Jadi ketua melihat latar belakang ketua bentuk grup ini juga karena ketua pun kondisi-kondisi Maluku yang kayak makin terkikis ketua pun nilai-nilai kemalukuan.
0: Iya.
1: Orang Ambon mabok di pesta, Roni dengan Martin baku pukul, libatkan satu kampung, berakhir bakar rumah. Lalu ketua pun Ambon yang baik hati itu di mana? Terkikislah nilai-nilai itu. Bela Gandung kayak cuma kiasan.
0: Iya betul.
1: Ada di acara-acara talk show yang dibincangkan oleh para-para elit, para tokoh agama, inside di real, grassroots di bawah, nothing, nol besar. Gaya premanisme, kekerasan yang sangat tinggi itu menjadi ketumpu lifestyle sekarang. Ada anak muda, apa-apa pukul borong, bakar rumah. Kalau saya bakar rumah, saya keren gitu, saya viral di media.
0: Iya betul.
1: Apakah ketua orang Maluku mutus begini nih? Anak-anak ini kan kalau ketung cuma ngomong kan ya keluar dengan kiri tidur ke tengah kanan. Yang kedua, ketung kayak pun kekayaan mulai dirampok nih. Laut dibatasi, nelayan susah bisa pergi dekat-dekat ambil ikan, dapat supi jauh-jauh. Karena luas batas tertentu dikuasai oleh atas nama kepentingan rakyat. Gunung yang lagi viral nih kan ketung basudara ikan kepala merah di kaki gunung Binaya, di Manusela. Itu warisan tetek nenek moyang gunung dan tanah kan di situ dari ribuan tahun lalu, bahkan sebelum Indonesia ini ada. Itu sudah diwariskan pada anak cucu yang tinggal di sana. Dong boleh mengambil semua hasil kekayaan alam yang di hutan itu berburu, bermakan.
0: Iya, betul.
1: Kapan itu dong ada potong pohon dalam jumlah banyak untuk jual? Tiba-tiba sekarang ketong lihat negara hadir di situ atas nama konservasi. Batasilah dong punya luas kekuasaan terhadap belum punya warisan leluhur. Kan kita melihat bahwa ketung punya pemerintah juga lemah untuk berteriak menolong mereka. Kita dan teman-teman sepakat, oke, ketung bikin Maluku Misimena bukan berontak dari Indonesia. No, ketung untuk Indonesia, bangga jadi Indonesia. Tapi dengan grup ini ketung menyuarakan per orang-orang Ambon lewat ketung pun karya-karya lagu, jaga hubungan Pela Gandong, jaga Ambon damai. That's why di ketung pun kata-kata lagu itu ada pesan. Di ketung balik arrangir lagu Hena Masawaya, karena ketung mau tampil Australia minggu depan.
0: Oh iya.
1: Dua minggu mendatang, minggu depan dan dua minggu mendatang. Jadi ketung ada tampil itu tanggal tiga kali berturut-turut di Australia. Hena Masawaya ini salah satunya, terus bikin Bayi Maluku. Nah itu lagu-lagu yang mengandung pesan-pesan Maluku. Di refnya untuk Hena Masawaya, di situ Bu Mike Wele, anak cucu Maluku. Jaga Maluku, jaga gunung tanah, jaga Pela Gandong jadi raja. Sometimes beta kalau beta lagi sering di Australia, pas di Australia kayak beta ingat-ingat Maluku tuh kayak air mata jatuh gitu. baca berita, Maluku begini, katong pun Maluku. Jadi yang sering bicara bahwa Maluku negeri raja-raja. Raja di mana? Kayak seng ada raja. Orang datang, caplok laut, orang datang caplok kekayaan hutan, kekayaan alam. Rajanya di mana? So that's like we live without upu. Hidup tanpa upu.
0: Upu.
1: Tanpa raja, tanpa pimpinan. Apakah katong akan biarkan Maluku begini terus? Nah, dengan katong pun kehadiran, katong buat suara anak-anak Maluku untuk jaga yang tadi. Jaga gunung tanah.
0: Iya.
1: Kalau perlu angkat parang, karena jaga gunung tanah katong pun hak sebagai anak Maluku.
0: Okay.
1: Kalau orang di Belanda bicara, itu untuk keturunan Maluku. Katong nih yang tinggal di Maluku, yang mesti jaga Maluku.
0: Betul.
1: Besok-besok masa sih beta pun anak cucu, Mike pun anak cucu, Buren pun anak cucu, mesti pindah dari Maluku. Kan katong tidak mau gara-gara sudah digusur kiri kanan atas nama kan, atas
0: karena
1: nama.
0: Karena katong orang asli sini.
1: Masa katong punya gitu loh. Kalau kayak sekarang ketua konservasi masuk di Seram dan bilang bahwa ini karena untuk perlindungan lingkungan hutan. Mm-hmm. Negara yang bikin rusak alam. Ketua puji Tuhan, Maluku tidak seperti Maluku Utara. Tambang banyak dan alam suruh rusak.
0: Iya.
1: Kalau ketua baca berita kan langsung mulai kesusahan air bersih. Sudah susah di orang-orang yang tinggal di seputaran tambang kesusahan. Dan maka ketua jaga ketua alam Seram baik-baik.
0: Siap.
1: Dan ketua puji Tuhan bahwa kalau ketua yang bisa demo-demo, ya sudah ketua yang ketua lagu bersuara lah.
0: Iya, betul.
1: Musik
0: betul.
1: Ini message. Dia bisa menyampaikan pesan-pesan yang provokatif untuk baik. Bukan provokatif untuk sebaik. Jaga Pelagandong di lagu itu Mike Suele bahwa Pelagandong jadi raja. Kalau itu sudah kuat, kita rasa orang anak-anak Maluku saya baku pukul lah.
0: Okay.
1: Saya baku bakar lah.
0: Siap.
1: Terus di lagu yang bikin baik Maluku, itu seruan dari ketua. Untuk bagaimana orang Maluku nih katanya yang hidup dalam persungutan.
0: Lagu yang baru ini.
1: Iya.
0: Bikin jangan, bayi Maluku.
1: Jangan, ya, jangan kayak jangan hidup bersungut. Ayo katun termaju, katun termaju. Iso. Katanya mesti bikin maju Maluku nih. Jadi di lagu itu katanya menceritakan bahwa pertama di bait pertama tuh kan kita tulis tentang kebetulan lagunya kita bikin.
0: Iya.
1: Maluku nih paling indah. Tumpunya hutan, tumpunya pantai. Hidup syairnya bagus sekali. Di bait kedua nah itu yang ingat pesan orang tertua. Jaga hidup baik-baik. Alaihissalam, kita sarani, tumbas saudara. Jadi, yang ketum pun karya ini, ketum berharap ketika anak muda dengar-dengar akang, orang tua dengar-dengar akang. Saya bisa bicara pada anak-anak lain, sudahlah. Dengar akang lagu tuh.
0: Jadi, lagu Bikin Bayi Maluku ini, Bapak Niko ciptakan. Ini karena yang tadi Bapak Niko ada bilang pada ketum semua nih.
1: Iya, jadi, kita termasuk yang paling saya Maluku. Kita tahu semua pesudara paling saya Maluku. Kita juga paling saya Maluku. That's why kenapa kita pindah kerja di Australia. Ketum mau tetap pulang di Ambon. Karena ketua saya Ambon, saya Maluku, dan ketua punya keberagaman budaya yang ada. Itu sebenarnya iya. Ketua pun kekuatan besar untuk bangun Maluku, tabaus ke Jakarta. Kok kamu sih perhatikan ketua di Maluku ya?
0: Betul.
1: Kok ini kamu batasi? Ini kamu batasi atas regulasi yang sangat rumit untuk ketua orang Ambon dipenuhi. Padahal lupa, Maluku ini salah satu provinsi yang bikin akan Indonesia nih, dari 8 provinsi kan? Nah, okay. Jadi kita berharap anak-anak muda di Maluku bisa sadar bahwa Maluku ini belum punya, belum mesti jaga.
0: Siap.
1: Orang susah datang wisata, lah, kutus baca, harus baku bakar, baku bunuh, orang takut tak datang. Nah, tapi kalau hidup nice, hidup baik-baik, dan lebih banyak postingan positif di medsos,
0: iya.
1: Kita rasa pariwisata Maluku bisa jadi ujung tombak untuk PKPAD. Karena
0: amin.
1: Orang yang takut datang di sini, event cost tinggi buat datang ke Ambon ketimbang datang di Labuan Bajo atau datang di Lombok.
0: Betul.
1: Karena kayak gini, lagu Banda, Come to Banda for Happiness. Satu ketika kita ada presentasi pariwisata di Bali. Nah, Lombok, Labuan Bajo, Raja Ampat, presentasi itu punya tempat. Bagus sekali tetap. Nah, pas giliran, kita ngomong tentang Banda. Kita bilang, semua orang datang di tiga tempat tadi, bagus kan? Bagus. Terus kita tanya, mau bahagia tidak? Mau dong, datanglah ke Banda. Come to Banda for Happiness. Ya, jadi apa namanya ketemu kekayaan alam yang luar biasa, ketemu budaya yang luar biasa, itu yang ketemu sih jadikan itu sebagai kekuatan untuk bangun Maluku.
0: Okay.
1: Kekuatan untuk mempertahankan apa yang ketemu punya.
0: Siap.
1: Dan kekuatan untuk jadikan Maluku berdiri terdepan dan kuat di muka. Mesemena.
0: Oke.
1: Okay. Jadi akan berarti, detail saya harus nih remes ya.
0: berarti kondisi di Maluku ini ketemu bisa bilang sekarang nih sangat memprihatinkan juga.
1: Sangat, beta sometimes kalau ingat-ingat kayak duduk sendiri gitu, baperin abis kayak lihat berita aku begini, kayak ih dulu ketemu orang tertutup biar ketemu tuh enak sekali. Ketum berjalan sana, mau mengalihkan, dan suak-suak juga, saya ada urusan. Ketum penilaian sekarang jadinya itu mencari paling jauh. Karena batas luas tertentu kan sudah di... Sekarang begini, Jakarta datang, tinggi di luar negeri, making MOU dengan perusahaan ikan dan perusahaan... Dalam datang dong, klaim ketum pulau, angka senang-senang. Satu ketika betul yang ketum senior, Rudy Bobit, marah-marah di Facebook. Maki-maki dirjen, betul tanya kenapa. Itu, cukar delen, pergi Jepang kasih izin perusahaan Jepang angka ikan senang-senang di Maluku. Maka itu tidak apa-apa. Padahal katong selalu bicara Maluku menyumbang 30% perikanan.
0: Betul.
1: Untuk negara ini.
0: Siap.
1: Lalu ketemu nilai-nilai ini sejahtera ke Seng. Seng, tapi seng ada yang kelaparan di Maluku lah. Karena okay. Alam Tuhan Sutaru yang luar biasa buat ketong. Mungkin itu dulu.
0: Siap. Memang betul ya, sangat memprihatinkan. Tapi Bapak Niko lebih memprihatinkan karena Pro 4 RRI Ambon belum dapat yang itu. Come to Banda for happiness itu.
1: Nanti ada di YouTube, Om Rin bisa cari sakam tu Banda for Happiness, ada okay, di Spotify sih. Juga.
0: Oke, okay, nanti dicari.
1: Iya, itu bentuk ketong juga promosi Banda ya. Promosi Banda sebagai objek wisata. Dan lo punya budaya, semua ketong kasih masuk di situ. Okay. Jadi perpaduan video klipnya itu kekayaan budaya dan kekayaan alam.
0: Siap.
1: Jadi ketong bandel-bandel, ketong dukung ketong pemerintah daerah. Jadikan Banda sebagai objek wisata prioritas di Maluku. Makanya kenapa sampai ketong juga... punya guru besar yang ASC itu bikin yatris bulan Agustus dari Darwin ke Banda.
0: Darwin ke Banda.
1: Di lomba layar.
0: Ya, betul, betul.
1: Nah itu, jadi karena itulah ketong itu cara ketong anak muda bangun Maluku. Karena kalau ketong kritik pemerintah juga baperin percuma.
0: Siap.
1: Ya dong pun keterbatasan juga. Kalau ketong merasa ketong bisa bikin apa ya ketong bikin.
0: Okay.
1: Jadi bagus support dan pemerintah lah baperin.
0: Siap. Oke, okay, Bapak Niko, katong ke Mike dulu
1: ya.
0: Ke Mike, beta panggil ke Mike saja, supaya kan dengar lebih enak.
1: Ke Mike nih, tahun lalu tampil di Australia.
0: Oh, super lah, Australia.
1: Lalu, menari tahun lalu sambil menyanyi, menari menyanyi.
0: Oh, jadi, berarti nanti,
1: promosi budaya juga.
0: Nah, nanti setelah ke Mike, baru beta bagi yang kesana.
1: Deh. amin.
0: Oke.
1: Yuk, sekali gue ketong dong.
0: Oke, okay, Kak Mike, ini beta mau tanya Kak Mike dulu, kenapa Kak Mike turut serta melestarikan musik tradisional bersama dengan Maluku Mesemena.
2: Mesemena. Iya, pertama terima kasih dulu Bung Ren, Bung Nick juga hari ini bisa hadir di RRI ya. Maksudnya
0: siap.
2: Sebenarnya karena katorang ini generasi muda yang memang ya kalau mau dibilang secara genetika itu sudah ada apa nilai seni dan budaya. Betul. Itu mengalir dalam ketumpung kehidupan.
0: DNA-nya orang Ambon.
2: Ya, sebagai orang Maluku.
0: Orang Maluku.
2: Sebagai orang Maluku. Aha. Lalu dalam proses perjalanan ketika ketung ada di era yang sekarang ini, ketung secara tidak kebetulan ya, ketung ada dalam satu komunitas yang memang punya pikiran yang sama, punya pikiran yang memang juga mungkin dipengaruhi dengan situasi dan kondisi. Kalau memang sekarang ketung yang setelah bagaimana Bapak Nik tadi Bung Nik sampaikan bahwa memang kenyataannya ketung sekarang sudah seperti ini.
0: Iya.
2: Lalu dihubungkan dengan yang ketung punya talenta yang memang secara genetik Tuhan kasih. Ya ketung bisa nyanyi-nyanyi, ketung bisa main musik, ketung bisa mungkin memiliki nilai-nilai itu. Ya ketung akhirnya bersepakat bahwa mari ketung menyuarakan itu. Ya kalau tadi Bung Nik bilang secara provokatif, ketong beta bisa bilang bahwa secara persuasif apa supaya ketong secara halus mempengaruhi ketong punya bersaudara yang lain bahwa mari ketong lihat ketong pung Maluku dengan cara-cara yang memang ya ketong sempi demo kayak tadi ya Bung Nik bilang.
0: Iya.
2: Tapi ketong mungkin bisa menyuarakan itu lewat karya.
0: Betul.
2: Iya, dan mungkin Maluku Mesemena ini memang bukan secara kebetulan dan memang akhirnya ketong putuskan untuk kalau bisa ketong sama-sama ada di situ. Ya.
0: Oke. Okay. Ya. Tapi memang dengan adanya lagu Bikin Bayi Maluku, malah beta pikir orang Ambon lebih suka dengan lagu-lagu seperti itu daripada lagu-lagu Ambon yang sekarang mungkin cerita tentang percintaan. Nah, tapi kalau dengar lagu tentang apa kondisi yang terjadi di Maluku, pasti orang Ambon beta pikir lebih suka dengan lagu-lagu seperti itu.
1: Ya, yeah. Jadi Baperin ini kan Maluku Mesemena ini style muncul dengan style lagu Ambon, tapi dengan gaya old, gaya original Maluku. Kalau dengar dia punya musiknya, Eric Alphonse arrangernya tuh dia bikin Katong udah diskusi dan dia bilang betul-betul katong tidak modern style, tapi katong original style. Intro-intronya itu Maluku Tempo dulu banget gitu. Dan mungkin tidak terlalu populer di anak-anak yang sekarang.
0: Iya.
1: Cuman memang katong sepakat bahwa harus ada yang tetap jaga keaslian,
0: betul,
1: harus
0: betul.
1: Tetap jaga original style music Maluku.
0: Okay.
1: Dan nanti bisa dengar di lagunya, kalau Bapak Rin bisa putar, Pak Saudara bisa dengar, katong muncul dengan gaya yang berbeda. Puji Tuhan, katong baru ada dan katong akan tampil di luar negeri. Jadi katong akan tampil di Australia, Pak Saudara, itu beta rasa tuang alas utarut ya, dekatnya untuk katong tampil di sana, promosikan katong punya musik budaya di acara. Ada 7 negara kumpul,
0: mm-hmm,
1: di ASEAN Forum di kota Darwin. Dan ketua akan tampil di situ.
0: Siap. Oke, masih di Kak Mike. Kak Mike, ini selama ini kira-kira sudah tampilkan musik tradisional ini di mana saja?
2: Oke, baik. Secara pribadi,
0: iya.
2: Pernah di Pesta Teluk ya, tahun-tahun itu, ketua dilibatkan dari kampung-kampung yang punya grup musik tradisional ini. Lalu ketong tampil di Lapangan Merdeka saat itu. Lalu barusan beberapa dari tahun kemarin, ketong gabung dalam komunitas ini, Malukan Ukulele Leaders kalau tidak salah. Ketong tampil kemarin di Darwin,
0: yeah,
2: untuk bawa lagu-lagu tradisional Maluku. Dan, mungkin tahun depan lagi, tahun ini
1: minggu depan
2: ketong akan bawa lagu-lagu Maluku juga di Darwin.
1: Tahun depan baru di Melbourne.
2: Ya.
0: Siap.
1: Ketung sing kiblat ke Belanda bareng jadi ketung.
0: Jadi Bu Mike dan Bapak Niko, ini acara Paparisa Komunitas, beta ada buka jalur WA juga untuk ada yang gabung di sini. Lalu ini memang sudah ada yang gabung. Dom bilang selamat pagi Kak Karin. Kak Karin, biasanya itu katong dengar nama-nama grup macam Nanaku, Hellas, tapi kali ini katong baru dengar Maluku Mesemena. Itu dibentuk kapan Kak Karin?
1: Iya, katong dibentuk sih kayaknya belum satu bulan.
0: Oh, belum satu bulan.
1: Iya, kayaknya 2 minggu deh.
2: Iya.
1: Iya, kayaknya baru sekitaran 2 minggu. Cuman karena ini yang kumpul ini kan orang-orang yang, jadi it's like world team. Jadi beta datang, beta bisa tulis lagu, beta bisa main ukulele, tifa sedikit-sedikit. Nah, Eric Alphonse, dia punya studio. Dia jago main musik banyak.
0: Iya.
1: Dan Mike bisa main bass, main ini. Gaby bisa menyanyi suara merdu. Kumpulah di situ. Ini lain lagu nih. Kata mau bikin lagu ini, jadi saya datang langsung rekaman. No. Diskusi dulu. Oke, kata mau muncul dengan old style, original style Maluku.
0: Iya.
1: Berarti intronya jangan yang neko-neko. Jaga ketemu. Beta kan suka juga bikin musik dengan Ken Satrona kan, musik modern untuk kalau anak-anak yang nyanyi. Oke, so di part yang ini dengan Maluku Mesemena betul-betul original, original musik. Jadi masing-masing orang mengerjakan dia punya talenta. Dan ketemu beta bilang, ketemu sih perlu baku melawan. Gaby pun suara ketemu sih bisa baku melawan lah, karena memang dia pun suara merdu bagus. Eric pun talenta, saya bisa beta bilang, beta, oh Eric kali salah, no. Jadi memang paling jago di situ kan. Nah, untuk beta yang bikin lagu dan beta bikin ini, Eric juga tidak akan bilang, oh kak, bu ini saya bisa apa, ini bisa, no. Soal begitu pun Mike, but, kita akan diskusi. Menurut beta kan, sebegini tuh, tolong dengar dulu apa yang mau tambah. Nah, diskusilah di situ. Even kayak lagu ketong, arranger lagu Nama Sawaya, kan ketong belum record nih. Ya, ketong sudah record, tapi ketong belum syuting. Nah, itu lagu beta sempat share ke beberapa orang dulu, minta pendapat. Nah, tiba-tiba kayak, ada bapak satu betul pak untuk dosen di Unpati, kakak ini dengar bulu badan berdiri nih kayak ada yang datang-datang. Nah, bolehkah beta, bukan musisi tapi bolehkah beta minta tambah, kalau boleh bagian ini ada tifa cakalili mainkan sekutuk tatutang. Oh oke, okay, opa dangke katung, justru katung butuh masukan orang tua supaya katung bisa hasilkan yang, so beta senang lah ini grup mau rendah hati gitu ya. Ada banyak musisi di Ambon yang kursus di gini AA saja. Si tahu apa ini sebagus ya kan. Tapi beta senang di bentuk dong dan bagus dong, semua mau rendah hati dan saling kerjasama hasilkan karya. Kemarin Mike baru saja bikin satu lagu judulnya Maluku Mesemena. Nah, nanti besok ketong garap musiknya, nanti ketong share ke Bapak Rain untuk isi. Tapi mungkin ketong pulang dari Australia baru ketong record, karena waktu sebenarnya bisa record, cuma akan siapkan judulnya itu tuh. Jadi Katong akan tampil di Australia itu ada 8 kota dari 8 negara hadir dengan tunjukkan dong punya tradisional tarian or dance. Tahun lalu Katong datang atas nama IC dan Malukan Jukulele Leaders itu Katereji, ya Katereji Jukulele. Kali ini Maluku Misimena tampil dengan yang berbeda lah. Katong ada tiup-tiup tahu sedikit lah. Di sana jadi memang pasti kalau dengar di nanti lagu-lagu yang Katong munculkan itu Jukulele itu pasti akan ada bunyi di situ dan tifa tahuri semua lagu pasti akan bunyi tahuri. Oh. Sebab ketua akan tetap taruh tahuri. Tahuri itu musik original Maluku asli. Provinsi lain sentip

0: pemerintah kota kalau Senjuk Lele Tahuri atau Tifa. Karena musik tradisi. Kan Ambon City of Music kan bukan musik modern, tapi karena musik tradisional. Nah, boleh tanya Bapak Roni itu. Nah, that's why, makanya ada satu boleh dia tanya Bita, Niko, why not ukulele here or your music Tahuri or Tifa? That is hard rock style. Bita bilang, Tuhan, abis juga saya mengerti, biar Bita sih bisa jawab sih. Bita takut jawab salah. Tapi lah, orang boleh aja tuh bisa lihat kayak gitu tuh. Nah, jadi ketong, Mas Saudara, ketong pun nama nih Maluku Mesemena, ini nama yang sedikit aneh-aneh ngiri-ngiri sedap.
1: Iya, betul.
0: Tapi kita sih ada urusan dengan yang lama ya, cerita yang lalu. Saya ada urusan dengan Mena Muria, saya ada. Padahal sebenarnya arti Mena Muria juga kan jaga di muka, jaga di belakang. Dan itu dipakai ribuan tahun oleh ketong orang tertua sebelum RMS berontak juga. Sebelum Indonesia ada. Masih Nusantara, Kepulauan Nusantara kan, masih Melanesia. Gitu. Kan ketong nih orang Maluku nih kan, dan ketong saudara Indonesia Timur nih kan, Melanesia, Pasifik. Nah, jadi ketong pakai Maluku Mesemena itu doa, Mas Saudara. Doa. Doa por ketong yang sekarang, doa por ketong anak cucu bisa bikin Maluku kuat di muka. Siap. Karena sekarang ketong tidak kuat di muka. Ketong kuat di belakang. Muria. Ketong bahkan di belakang.
1: Tapi, kita yakin dengan adanya ini Maluku Mesemena ini, ya, Maluku pasti tetap akan kuat di muka.
0: Ya, amin, amin, amin. Jadi ketong dorong ketong pun anak-anak belajar sekuat-kuatnya, ambil peluang-peluang beasiswa, cerdaskan dong pun diri dan dong pulang dong bangun Maluku dengan begitu hebatnya. Ya. Dong kuasai dong pun kekayaan alam, bukan orang Jawa. Betul. Yang datang lalu jadi bos-bos di perusahaan-perusahaan tambang yang ada, lalu ketong pun anak-anak ini cuma sopir.
1: Nah.
0: Tukang catat-catat, auto masuk keluar berapa. Terus kerja-kerja bawa traktor. Kok ketong yang itu sih? Ketemu yang pun kekayaan alam ini, oke, investor datang dari luar, mar manajer-manajer Ambonis, Maluku, Malukan, orang-orang Maluku. Tapi selama ketemu belum Mesemena, ketemu berakhir di tambang masuk, perusahaan besar masuk, investor datang, ketemu tukang sapu di situ, ketemu hanya duduk jaga reception, dan ketemu bawa truk. Level manajer itu yang ketemu mesti duduk di situ. Ketemu menuntut banyak, tapi kapasitas harus ada. Harus Mesemena untuk semua anak-anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, ahli dong musim Mesemena. Kuat di muka. Supaya saat ketemu bateria, mau masuk di sini, level-level ini ketemu punya.
1: Iya.
0: Karena kualitas manusianya ada, sumber daya sumber alam manusianya ada.
1: Betul,
0: supaya
1: betul.
0: Bisa kuasai sumber daya alam. Selama ketemu yang kuasai ketemu punya
2: sumber
0: daya manusianya tidak kuat, itu sumber daya alam yang kaya dikuasai orang lain.
1: Betul.
0: Kekayaan habis, itu bahasa kasar bilang potar ya, potar dong pigi, tinggal ketemu alam rusak. Kayak yang ketemu sebenarnya di mana-mana kan. Ya, ketemu saya mau begitu. Jadi,
1: iya.
0: Maluku Mesemena, Basudara Mesemena, agenerasi Maluku Mesemena, kuat di muka. Nah. Itu doa. Tapi cara Basudara semua bisa doa sama-sama dengan ketemu lagi.
1: Iya.
0: Jadi, doa lalu ketemu bikin.
1: Jadi mulai dari sekarang ketemu Puan Nana sekarang ini mulai belajar sekarang. Sudah toh.
0: Especially important itu untuk head education office province. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, itu dia yang paling kuat bertanggung jawab untuk bagaimana bikin generasi Maluku bisa Mesemena. Karena dia pegang education.
1: Okay.
0: Bagaimana kapasitas guru-guru bisa disupport. Itu secara pribadi dan ASC, Ambon Challenge Community untuk komunitas yang usahanya, tetus fight supaya ketun juga banyak share informasi supaya para anak Maluku bisa apply beasiswa Soleh World. Ketun lagi upaya supaya sekolah di Maluku bisa dapat program bridge. SMA di Australia, SMA di Maluku, di Indonesia, itu ada pun kerjasama dan funding 100% oleh Australia. Nah, ketung di sini sih ada yang kasih usul sekolah. Karena itu harus usul ke Bapenas, baru Bapenas ngomong dengan Australia. Nah, itu yang kayak gitu. Makanya kenapa tadi kita bilang head office education itu tuh yang paling penting untuk bikin anak-anak generasi Maluku Mesemena. Gitu, Bapak. Jadi Bu Kadis, saran itu Bu Kadis.
1: Oke. Ketong ke Mike Lee. Ini ke Mike.
0: Main bicara mati tentang penting-penting juga lele tua. Barang ketong bercerita Mesemena ini agak bung hawa kayak.
2: Mesti ada senandung.
1: Ke Mike ini kira-kira bagaimana ke Mike melihat tren generasi Maluku yang lebih suka musik-musik modern?
2: Iya. Kalau beta lihat secara kasat mata, memang ini itu banyak yang memang ketong harus tampung dorong punya support juga, karena memang kebanyakan anak-anak Maluku memang sudah berkembang dalam bidang musik.

0: di mana dong bikin lagu-lagu yang memang dia punya tren musiknya modern tapi dengan bahasa-bahasa dialek Ketong, dialek Ambon, dan memang itu satu progres juga, cuma beda tema. Dong pun tema memang tema-tema yang dikomersialisasi, tapi sedikit yang punya tema-tema tentang bagaimana isu-isu yang terjadi di daerah, isu lingkungan. Nah, jadi sudah bagus dalam pengertian semua anak muda ingin berkarya juga untuk bermusik, tapi masih sedikit anak-anak muda yang berkarya di bidang musik yang memang belum melihat isu-isu tentang lingkungan, isu-isu tentang budaya. Ya, jadi kalau bisa itu juga dimasukkan dalam tren musik ya yang berkembang saat ini. Itu.
1: Oke. Nah, ini tadi yang kita dengar katanya Kak Mike sempat ada bikin satu lagu judul Maluku Mesimena.
0: Iya.
1: Mangkali bisa dapat bocoran sedikit dia pun isi lagu itu akan cerita tentang apa begitu?
0: Oh ya.
2: Bocor banyak juga kapan.
0: jadi memang ya sebagai ya yang buat lagu ini beta merasa bahwa kadang itu kayak ada dorongan. Beta sempat bilang buat Bung Nik bahwa kayak ada dorongan gitu dengar cerita harus menulis sesuatu tentang itu, karena kalau melihat sesuatu kayak ini bisa dibawa dalam sebuah lagu.
1: Iya.
0: Lalu akhirnya sejak beberapa hari itu beta tulis, jadi pengen tulis. Nah, sebenarnya gambaran dari lagu ini adalah bagaimana Katong melihat Katong punya Maluku yang memang saat kondisi saat ini bahwa Katong mari lihat Katong punya negeri ini.
1: Yeah.
0: Ada gunung, ada hutan, ada pantai, lalu ada tanah, ada laut yang dia punya segala isi yang banyak itu. Lalu Katong punya kekayaan budaya yang bagus. Jadi itu perlu Katong lihat bahwa buat Maluku ini Mesimena. Nah, jadi bagaimana dengan potensi yang ada itu Katong buat Maluku ini Mesimena kuat di depan. Jadi semacam dorongan sesuai dengan gambaran yang Bung Nik sampaikan dan teman-teman punya cerita, akhirnya akan dalam bisa dibuat dalam sebuah lagu yang ya mungkin nanti kalau didengar harapannya sangat enjoy untuk untuk dinikmati dan jadi dorongan kuat untuk generasi di Maluku.
1: Ya. Oke, lalu kalau lagu Maluku Mesimena yang sementara Kak Mike bikin ini, apakah nanti akan dibawakan oleh orang-orang yang membawakan lagu bikin by Maluku ini?
0: Itu pasti, ya, pasti. Itu pasti, ya, itu pasti, karena memang
2: itu hukumnya wajib lah.
0: Ya. Wajib, itu wajib, hukumnya wajib. Karena awalnya ide nama Maluku Mesimena ini memang itu muncul dari Katong dalam komunitas, kebetulan Bu Nik yang sampaikan itu bahwa ini kata-kata yang kuat, sehingga otomatis Katong akan bawa lagu itu, dan mungkin kalau lagu ini mau dibawakan oleh siapa saja,
2: welcome.
0: Karena memang itu sebagai suatu dorongan bahwa dalam ingatan bahwa Katong harus Mesimena. Katong harus kuat di depan, mungkin seperti itu.
1: Oke, okay. tapi bukan cuma di lagu Maluku Mesimena saja yang Kak Mike nanti bikinnya. Pasti ada ke depan nanti ada lagu-lagu berikut lagi.
0: Yeah. Pasti.
1: Yang akan bikin
0: itu. Jadi inspirasi untuk musik-musik tradisional ke depan dengan ciri khas yang tadi sudah disampaikan.
1: Yeah. Dan mungkin bukan cuma Kak Mike dan Bapak Niko saya yang bikin lagu. Pasti di Maluku Mesimena itu pasti semua anggota akan bikin lagu, karena beta lihat orang-orang yang ada di Maluku Mesimena itu kayaknya kalau
2: lagu,
1: orang anak-anak sekarang bilang kayaknya orang-orang itu tuh gacor semua yang ada di Maluku Mesimena itu. Jadi beta yakin Maluku Mesimena dong pun lagu bukan cuma Henda Masawaya bikin bayi Maluku dan Maluku Mesimena, tapi ke depan beta yakin pasti ada banyak lagu.
2: Tadi Katong tuh Pak Saudara beta tambah sedikit tadi Bapak Rina ada bilang kurang, bukan Katong tuh bukan gacor sah, ganteng lagi.
1: Bukan gacor saja tapi ganteng lagi. Oke. Bapak Niko.
2: Ya.
1: Ini kalau lagu yang Kak Mike bikin ini Maluku Mesimena ini pasti suara bocorannya kan ke Bapak Niko.
2: Kita sedengarkan.
1: Kira-kira dari Bapak Niko, tanggapan dari Bapak Niko apa terkait yang lagu ini?
2: Ya, jadi baik Baya beta nih bunik beta yang kurang hati kyo. Kali bunik juga di pemikirannya su ada untuk bikin lagu Maluku Misi Mena, tapi beta su mendahului. Ini beta su tulis kampung ini akan punya musiknya. Beta pas dengar cukar deh lain gagah. Beta bilang maju menyala gagah, kirimlah di grup Erik. Erik coba dengar lagu, Erik bilang gagah. Jadi beta rasa ketua akan lebih banyak lagu cinta-cinta, biar pak ketua ada fight lagu-lagu cinta-cinta Maluku yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Maluku Misi Mena tetap akan muncul dengan lagu-lagu about Maluku.
1: Betul.
2: Cinta Maluku. Mungkin ketong wadai, mungkin ketong pergi di Tenggara, ketong pergi di KI, ketong coba akan dengar dong punya budaya apa yang ketong bisa isi ke lagu. Nah itu yang ketong munculkan yang star-star kayak gitu. Jadi jangan pernah berkecil hati bahwa ketong ini pemain musik tradisional. Ketong sebuktikan, tiap tong itu ke Australia, tampil main musik. Jadi itu value. Karena beta sering beta ngomong ke anak-anak sekolah yang beta kunjungi, Bapak Rindu dan Bapak Saudara yang mendengar Purampat, bahwa ketumpung kekayaan alam yang tadi beta cerita di awal itu habis, akan habis, yang tinggal kerusakan lingkungan. Tetapi ketum bicara tentang kekayaan budaya sampai dunia kiamat, itu tetap ada. Itu tetap ada. Ketumpung anak cucu tetap akan main ukulele, pukul tifa, akan huele, akan main piano. Main piano musik modern, main apa Hawaiian, tiu tahuri kayak Opa Loli, dan beta sangat percaya bahwa itu salah satunya kekayaan yang tidak akan pernah hilang dari bumi Maluku maupun di dunia ini. Semua negara, semua bangsa, suku bangsa, negeri-negeri akan mempertahankan dia punya budaya. Dan cuma ketong sebut, oh ketong ini negeri adat, adatnya mana? Oke, tradisi pelantikan raja, tetapi bagaimana adat dimunculkan dalam sebuah karya musik? Karena musik itu kan bikin damai orang.
1: Iya, betul.
2: Musik itu bikin orang stres hilang, healing pakai musik.
1: Kelihatan muda juga musik itu, bikin muda. Orang kelihatan muda.
2: Cowok Abon ini kan paling banyak cipta lagu cinta-cinta karena patah hati. Dia tuang semua. Lagu itu is feeling, rasa. Nah, musik itu rasa, dan rasa yang menghidupi. Jadi kalau ketong bilang musik budaya, maka musik budaya itu rasa yang menghidupi ketong orang Maluku. Itu Kak Kare. Jadi ketong, tapi beta jujur saja dua hari lalu, tiga hari lalu, beta bangga juga lah ketong punya saudara Toton Karimo dengan Presley kan. Dia dapat apa award di salah satu TV nasional untuk dia punya lagu-lagu Ambon yang modern. Oh, itu hebat. Nah, beta berharap juga anak-anak muda yang lain bisa berkarya kayak dong. Sebenarnya aku jealous, ya aku cemburu. Tapi berkompetisi dengan karya yang bagus. Betul. Dan tolong juga ada yang lain fokus dia musik tradisi juga. Maksudnya Maluku Misi Mena nih hanya muncul per buka jalan atau mungkin untuk melanjutkan apa yang orang-orang tua, para senior-senior pelestari musik budaya Maluku sudah lakukan atau lanjutkan, dan kita berharap ada adik-adik lagi yang mau lanjutkan lagi.
1: Oke. Nah ini beta ada punya pertanyaan terakhir. Memang para Bapak Niko dan Kak Mike, tapi Kak Mike dulu, habis itu baru Bapak Niko.
2: Oh iya, dan tolong kasih dia susah-susah.
1: Satu pertanyaan yang sama ini, tapi beta mau tanggapan dari kedua narasumber yang ada sini. Tapi yang pertama dari Kak Mike dulu. Kak Mike, ini apa tantangan yang menurut Kak Mike harus diatasi baik komunitas maupun Pemda
0: untuk musik tradisional? Sejalan dengan perkembangan saat ini teknologi, pasti ada tambahnya tantangan terhadap musik tradisional. Dalam arti orang cenderung akan ingin menonjolkan dia punya sisi modern ya, dari orang gengsi untuk masuk ke arah musik yang tradisional. Itu pasti, itu sudah pasti. Tapi mungkin seperti yang ketong sepakati bahwa budaya ini dia tidak akan mati. Betul. Budaya ini dia akan terus berjalan, dan ini sesuatu aset yang perlu ketong jaga. Sehingga tantangan-tantangan ini ketong perlu mungkin akali dia dengan cara bersosialisasi. Ketong bikin dia sedikit menarik, mungkin dari sisi Maluku Misi Mena yang tadi Bapak Nik bilang ketong buka jalan, jadi ketong bisa buat sesuatu yang menarik sehingga menjadi perhatian dari banyak orang. Jadi wah asik juga tuh ya. Kalau ketong main musik yang kayak begitu, artinya ketong banyak juga membuang-buang waktu, dalam pengertian ketong hanya perhatikan di kalau yang modern ya, yang panggungnya wow, tapi ketong kumpul-kumpul saja terus ketong main-main. Nah, itu bisa jadi perhatian, maksudnya ya asik juga sambil ngopi sambil main musik. Jadi unsur-unsur tradisional itu bisa dimunculkan. Betul. Begitu. Siap. Lalu tantangannya adalah kadang-kadang ketong tidak melihat kenyataan bahwa isu-isu yang sekarang terjadi, mm-hmm, ketong bisa tuangkan dia dalam dalam bermusik, dalam, karena ketong ini otomatis beta percaya sungguh bahwa orang Ambon semua yang ada yang seng tahu main musik atau yang bisa nyanyi, semua rata-rata bisa nyanyi, dan bahkan ketong pi mana-mana ketong bisa nyanyi. Bahkan itu mungkin bisa lebih lagi dikembangkan dalam arti ya paling tidak dasar-dasar bermusik pun harus tahu, sehingga jangan ketong cuma bisa tahu oh orang pun bisa nyanyi, padahal dasar-dasar musik ketong ketinggalan jauh. Orang di luar sudah kuasai tentang dasar-dasar bermusik, ketong malah nol, hanya di orang-orang tertentu saja di daerah ini yang tahu, padahal ketong pun generasi yang berikut-berikutnya miss. Nah, jadi mungkin itu yang jadi banyak tantangan. Siap. Ke depan for ketong pun generasi.
1: Oke. Okay. Lalu dari Bapak Niko, kira-kira apa tantangan yang menurut Bapak Niko harus diatasi baik komunitas maupun Pemda?
2: Oh ya, sebetulnya juga tantangan beta tadi lupa cerita, beta tambah informasinya sekali. Dan ketong ini Maluku Misi Mena akan tampil tanggal 27, itu tampil perdananya, tanggal 27 di Taman Budaya.
1: Oh, Taman Budaya.
2: Ya, Bu Stevi, saya tapi punya konser lestarikan budaya Kutiju Kulele. Nah, Maluku Misi Mena tampil di situ. Dan kalau dengan lagu Bikin Bayi Maluku, di start awal itu dengan ada kayak ada baca puisi sepotong, dan dialeknya beda, memang beda, bukan Ambonis. Itu Nona namanya Eva, dia beta mahasiswa asing yang lagi belajar di Lepahasa, Lumpati. Dia belajar tradisional budak musik dan beta. Beta ajak dia menyanyi juga. Jadi di lagu Maluku, Bikin Bayi Maluku itu ada dua, itu duet. Gaby Majita Putih dan Eva, marga apa beta lupa?
0: Marlisa.
2: Ya, Marlisa. Itu keturunan Maluku, tapi tinggal di Hawaii. Oh. Jadi dia datang juga dari Amerika tuh. Nah, nanti bulan depan di tanggal 8 dia sebalik pulang ke Hawaii. Jadi itu anak beruntung sekali pasti datang. Mesemenanya lagi Maluku Mesemena pas ada.
1: Iya.
2: Jadi dia terlibat di situ. Nah, ini langsung gaungnya internasional itu kan. Bahwa orang bayangkan saja, bagaimana ini orang anak nih jauh di Hawaii, hidup dalam modern luar biasa di sana Amerika kan.
1: Iya.
2: Maju sekali daerahnya. Tapi masih to fight buat Maluku yang bagaimana ketong tinggal jaga Maluku, apakah ketong sempat.
1: Iya. Betul.
2: Terus kalau untuk tantangan ya, sekarang memang ketong tidak boleh berharap banyak ke pemerintah. Tidak boleh kalau mau sukses. Pemerintah saya ada uang 50% ke 30% potong di Jakarta saya suhosa kan, belum lagi bayar utang. Jadi Mbak Saudara ketong jangan terlalu berharap ke pemerintah untuk dapat bantuan ABCDFG, tapi ketong hadir sebagai orang-orang generasi muda yang bisa support pemerintah. Karena ketong makin banyak menuntut, makin banyak ketong jengkel. Jengkel dengan kadisnya, jengkel dengan pemimpinan daerahnya, karena mungkin fokusnya berbeda. Nah, mencegah itu, janganlah ketong hadir sebagai orang tertua bilang paeng di pohon lemong. Paeng itu kan pohon menumpang. Ya, menumpang makan dari pohon lemong dan bisa membunuh pohon lemong. Maka ketong hadir sebagai kuncu-kuncu baru yang bertumbuh untuk bagaimana mensupport ketong punya keberlangsungan musik budaya, tapi jangan taruh kesuksesan 100% di proposal yang kasih ke pemerintah.
1: Okay.
2: Karena pemerintah tidak ada uang untuk support, lalu jatuhnya ketong anak muda maki-maki.
1: Siap.
2: Itu susah zaman. Tantangannya jelas, tantangan peramai-ramai semua orang bahwa musik tradisional ini puji Tuhan bahwa Juku Lele kampanye cukup kencang dan bagus. Katanya cukup ribuan anak, 7.000 di ini kota dan 3.000 around Maluku, maka sekitar 10.000 sekarang. Ketong sudah taruh dasar untuk cinta musik budaya Maluku di Juku Lele. Jadi tantangannya ada, sama-sama ketong atasi baik ketong maupun pemerintah. Ketong support pemerintah, mungkin next time pemerintah bisa support di lain sisi. Kan begini, pemerintah, kalau kamu ada uang, kan harus support yang uang. Tapi bisa support yang fasilitas yang pemerintah punya.
1: Iya, betul.
2: Untuk anak-anak muda tetap berkarya, karyakan dong punya karya-karya budaya yang ada.
1: Siap.
2: Jadi jangan susah nggak ada uang, pemerintah pun fasilitas, balik suruh anak-anak ini bayar, sewa. Itu yang boleh. Jadi ya pemangku kepentingan yang lagi pegang atau bertanggung jawab terhadap aset-aset Pemda yang bisa dipakai untuk bikin konser, musik, untuk bisa dipakai untuk tempat beladi, latihan, tolong dikasih gratis buat anak-anak. Karena hal itu saya kasih uang. Jadi bisa saya di situ, betul rasa itu sebuah usulan buat pemerintah, kalau yang ada dengar kepala taman budaya,
1: iya,
2: tolong dengar bapak atau ibu ya, kita cerita lalu kenal, tapi ini saran dari, ini suara hati dari ketong yang pencinta musik tradisional. Iya.
1: Jadi minimal kalau saya ada sumbangan dana atau dibatasi, ya minimal aset-aset yang ada itu dipergunakan. Sudah.
2: Jangan tanya kepeng lain, pemerintah galap ini.
1: Siap.
2: Maka sudahlah, jangan balik bilang ini harus sewa sekian-sekian. Jangan, ketua ini saya ada uang juga.
1: Oke, siap.
2: Anak-anak muda kan beta lihat masalah paling banyak tuh, mau bikin event kan dong bikin proposal kiri kanan. With hope, ketika pakai gedung pemerintah tuh, kalau boleh susah bayar sudah. Pemerintah daerah tidak bisa cari uang dari musisi. Itu keliru sekali. Kalau ketua mau bicara, bikin ekosistem perkembangan, pertumbuhan, musik budaya. Mungkin kalau musik modern, I don't care. Bisa tahu, karena iya, sponsor rokok ada masuk kan. Tapi kalau yang musim tradisional ini kan paling susah disponsori oleh rokok dan sebagainya. Siap. Maka mungkin pemerintah tolong juga. Saya support Dewan itu cari buat bayar sound system segala macam tempat lain, tapi gedungnya dikasih gratis buat dong.
1: Okay.
2: Supaya ya bertumbuh lah. Kan ketua ini saya mau baku musuh dan pemerintah, ketua ini baku saudara juga yang kerja di situ kan.
1: Siap.
2: Cuma ketua bisa bersuara, tolong melek dan lihat. Alih rumpung fasilitas, kasih gratis buat anak-anak pakai.
1: Siap. Oke. Okay. Danke banyak Bapak Niko dan Kak Mike yang su hadir di ketua acara Paparisa Komunitas. Karena mengingat ketemu waktu su mau jam 10, jadi acara Paparisa Komunitas sampai di sini dulu. Tapi nanti saya menutup kemungkinan kalau nanti ke depan ada lagu-lagu baru yang diciptakan oleh teman-teman ketumpu orang tetua yang ada di Maluku Misimena, kata akan undang
2: dong balik ke sini. Mbak saudara juga kalau memang Mbak saudara bisa tulis syair, bisa kirim ke ketong, nanti ketong biarkan jadi lagu dan ketong nyanyikan itu sebagai lagu Mas Saudara pun lagu.
1: Siap. Nanti kirim lewat beta saja nanti.
2: Ya, lewat Pro 4 saja.
1: Beta teruskan kamu.
2: Iya. Ketong ini saya jago cipta lagu sama ya. Ketong pura tentu sing tapi ketong bisa bikin lagu yang bagus lah.
1: Siap. Oke, kalau gitu sekali lagi danke banyak Pak Bapak Niko deh.
0: Danke
1: banyak. Semoga apa yang dibahas tadi bisa didengarkan oleh beberapa pihak ya, pihak-pihak tertentu. Ya, ya. Nah, Bapak Saudara, katong akhiri acara Paparisa Komunitas, katong baku dapat di lain waktu lagi dengan narasumber yang berbeda di tentunya di acara Paparisa Komunitas di jam 9 sampai di jam 10. Beta pamit dari acara Paparisa Komunitas. Selamat siang, amatu.
0: Amatu.
3: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Lalu Pak Saudara saat ini katon suara tepat di jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Maluku, negeri beta yang indah. Kicau burung di hutan Maluku. Deruan ombak di pantai. Pantai timur, pantai utara, dan pantai selatan. Tempat terbitnya, oh sang matahari. Oh Maluku betae.

Halo mbak saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus por semua saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada di Kabar dan Donci Bapak Saudara yang beta hadirkan pertemuan Bapak Saudara sampai di jam 11 nanti Bapak Saudara. Ada satu info beta hadirkan Bapak Saudara, kehadiran proyek strategis nasional Blok Masela diharapkan menjadi momentum besar bagi pertumbuhan ekonomi Maluku. Namun, agar manfaat proyek tersebut benar-benar dirasakan masyarakat daerah, diperlukan kesiapan SDM dan pelaku usaha lokal untuk terlibat secara aktif dalam berbagai tahapan pekerjaan. Sejumlah pihak menilai, Maluku membutuhkan vendor-vendor lokal yang berkelas dan memiliki daya saing agar mampu memenuhi kebutuhan industri migas berskala besar. Tanpa kesiapan tersebut, masyarakat dan pelaku usaha daerah dikhawatirkan hanya menjadi penonton di tengah besarnya investasi yang masuk. Menanggapi hal itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Maluku, Sam Latukonsina, untuk bilang pihaknya kini terus berupaya mempersiapkan dunia usaha lokal untuk menyambut peluang besar yang akan hadir melalui pengembangan proyek gas abadi Blok Masela. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menyiapkan pengusaha lokal harus naik kelas. Nah, Pak Saudara, menurut Antua, berdasarkan hasil kajian IMPEX bersama pihak Universitas Patimura Ambon, diperoleh bahwa secara umum kesiapan vendor lokal dan pengusaha daerah masih perlu ditingkatkan agar mampu memenuhi standar yang dibutuhkan dalam proyek strategis tersebut. Sam juga untuk jelaskan proyek Blok Masela memiliki karakteristik yang berbeda dengan proyek pembangunan pada umumnya. Selain pekerjaan sipil, sebagian besar aktivitas yang akan dilakukan membutuhkan kemampuan teknis khusus di bidang minyak dan gas. Karena itu, para pelaku usaha lokal harus mulai mempersiapkan diri sejak sekarang agar tidak hanya menjadi penonton ketika proyek tersebut mulai berjalan. Nah, Pak Saudara, pada prinsipnya lanjut Sam, yang pertama harus dilakukan adalah menaikkan kelas vendor lokal, baik dari sisi administrasi perusahaan, kemampuan keuangan, legalitas usaha hingga sertifikasi yang dibutuhkan. Sebab aspek legalitas dan profesionalisme menjadi syarat penting apabila perusahaan lokal ingin bermitra dengan vendor nasional maupun perusahaan besar yang terlibat dalam proyek migas. Nah, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pergi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pergi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakai?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakai, marilah Ade bilang bye-bye nih eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya, deh. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kanalakan pun dampak semua.
1: Kakai, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu...

0: Lap, lap. Ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja ikut dia pun suka. Tamange, jang ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta sembole buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jangan terlalu bikin diri lah, tamang.
0: Bukan bikin diri, tamang. Tapi kan ale lia di sana tu, pemerintah susiapkan tampa par katong buang akan sampah-sampah tu. Kalau ale sembuang sampah di akan pun tampa yang don susediakan, lalu nanti sampah-sampah tu akan tacecer ke sana kemari. Nanti akan bisa bikin kotor katong pun lingkungan ni. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun babau yang seng enak tu, katong bisa dapat cium akan, dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jangan ale buang sampah sabaran, tamange.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua seng jauh dari tampa sampah yang pemerintah dong su siapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akang, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang, tamange. Katon tinggal di sini berarti katon jua harus jaga lingkungan tanpa katon tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ulah, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyak lah tamang suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih, tamang.
0: Oke, sama-sama tamang.

0: Basudara, semangat persatuan dan kecintaan terhadap tanah air Maluku terus digaungkan melalui berbagai wadah seni dan budaya. Salah satunya dilakukan oleh kelompok musik tradisional Maluku Mesemena yang mengangkat nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam setiap aktivitasnya. Berdasarkan profil kelompok tersebut, frasa Maluku Mesemena merupakan seruan moral dan kultural masyarakat Maluku yang berasal dari bahasa suku Alipuru di Pulau Seram seperti bahasa Alune dan Wemale. Frasa ini mengandung makna komitmen untuk tetap bersatu, saling menjaga, serta melangkah maju bersama dalam mempertahankan tanah air Maluku. Makna mendalam dari seruan tersebut mencakup beberapa nilai utama. Pertama, persatuan dan kesatuan. Ia menekankan pentingnya kebersamaan agar masyarakat adat Maluku tidak mudah terpecah belah dan tetap solid dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, terdapat nilai menjaga tanah air yang memiliki akar semangat serupa dengan semboyan adat Saka Mesenusa, yakni menjaga dan mempertahankan tanah atau pulau dengan sepenuh tenaga dan tanggung jawab. Kata Mena dalam idiom Maluku juga sering dimaknai sebagai di depan atau maju atau berani, sehingga menjadi simbol semangat untuk terus berkembang tanpa meninggalkan identitas budaya yang diwariskan para leluhur. Dengan mengusung semangat Maluku Mesemena, kelompok ini berharap nilai-nilai persaudaraan, persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air Maluku dapat terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara? Ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

0: Budi, mesti lihat padi di sana tu. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali bapak amat nih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pi bali baras-baras impor ka baras apa tuh.
1: Betul, bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Mbak Saudara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku John Lewerisa menyatakan pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Maluku tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang syiar Islam, kegiatan ini juga dinilai sebagai momentum strategis untuk mempererat persaudaraan antara umat beragama di bumi raja-raja. Kegiatan ini menjadi sarana memperkuat hubungan persaudaraan, menjaga keberagaman, serta memperkokoh toleransi antar umat beragama di Maluku. John juga menyatakan nilai-nilai kebersamaan yang hidup dalam tradisi Pela Gandong antara Salam dan Sarani harus terus ditempatkan dalam kerangka pembangunan sosial yang strategis. Karena itu, MTQ dinilai mampu memperkuat kohesi sosial yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Maluku. Selain mempererat persaudaraan, MTQ juga membawa manfaat bagi penguatan kehidupan keagamaan umat Islam. Kegiatan ini mendorong masyarakat untuk semakin dekat dengan Al-Quran melalui peningkatan kemampuan membaca, memahami, dan menghafalkan ajarannya.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa

Sahabat saudara, bencana alam banjir akan sering terjadi di sekitar Katong karena kurang adanya kepedulian dari Katong sendiri. Beberapa tips supaya Katong bisa cegah banjir. Yang pertama, jang Katong buang sampah di sungai deng selokan. Yang kedua, jang Katong kasih berdiri bangunan di pinggir sungai. Yang ketiga, jang Katong tabang pohon di sekitar deng sembarangan. Lalu yang keempat, menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin. Karena dengan cara begitu, maka Katong bisa terhindar dari bencana alam banjir itu sendiri.

Basudara, semangat persatuan dan kecintaan terhadap tanah air Maluku terus digaungkan melalui berbagai wadah seni dan budaya. Salah satunya dilakukan oleh kelompok musik tradisional Maluku, Mese Mena, yang mengangkat nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam setiap aktivitasnya. Berdasarkan profil kelompok tersebut, Maluku Mese Mena merupakan seruan moral dan kultural masyarakat Maluku yang berasal dari bahasa suku Alifuru di Pulau Seram, seperti bahasa Alune dan Wemale. Rasa ini mengandung makna komitmen untuk tetap bersatu, saling menjaga, serta melangkah maju bersama dalam mempertahankan tanah air Maluku. Makna mendalam dari seruan tersebut mencakup beberapa nilai utama. Pertama, persatuan dan kesatuan, yang menekankan pentingnya kebersamaan agar masyarakat adat Maluku tidak mudah terpecah belah dan tetap solid dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, terdapat nilai menjaga tanah air yang memiliki akar semangat serupa dengan semboyan adat Saka Mese Nusa, yakni menjaga dan mempertahankan tanah air atau pulau dengan sepenuh tenaga dan tanggung jawab. Kata Mena dalam idiom Maluku juga sering dimaknai sebagai di depan, maju, atau berani, sehingga menjadi simbol semangat untuk terus berkembang tanpa meninggalkan identitas budaya yang diwariskan para leluhur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Maluku terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memastikan pendataan berjalan lancar guna menghasilkan data yang berkualitas. Kepala BPS Provinsi Maluku, Maritje Patiwailapia, menyatakan bentuk dukungan pemerintah ditunjukkan melalui kesediaan para pimpinan daerah menjadi responden dalam pendataan perdana. Keterlibatan langsung gubernur, wakil gubernur, dan sejumlah pimpinan daerah memberikan contoh positif kepada masyarakat. Langkah tersebut menunjukkan pentingnya partisipasi semua pihak dalam menyediakan data yang akurat bagi pembangunan daerah. Dia juga menyatakan data hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan perencanaan ekonomi. Karena itu, kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan sensus. Maritje berharap dukungan yang telah diberikan pemerintah daerah dapat terus berlanjut hingga seluruh tahapan sensus selesai. Dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, potensi ekonomi Maluku diharapkan dapat dipetakan secara lebih komprehensif dan akurat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Satu di Donci punya GP Band ya, yang baru saja berlalu dari ruang dengar Pak Saudara Don di siang ini. Katong ada di kabar dan Donci, di mana informasi dan juga hiburan lagu-lagu ampun akan terus beta kasih para saudara dan semua. Informasi akan beta kasih setelah katong nikmati satu Donci yang berikutnya.

4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bapak saudara, perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Maluku menggandeng Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon untuk menjalankan program Ayah Pengganti Anak Hebat. Kepala Perwakilan BKKBN Maluku, Edi Setiawan, menyatakan program tersebut merupakan bagian dari implementasi gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang bertujuan memperkuat peran figur ayah dalam mendukung tumbuh kembang anak. Nah, program ini guna memberikan pendampingan kepada anak-anak yang tidak memiliki ayah atau yang ayahnya tidak dapat hadir saat momen pembagian rapot sekolah. Program Ayah Pengganti Anak Hebat lahir dari keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perhatian, dukungan, dan pendampingan. Ketika seorang ayah tidak dapat hadir, lingkungan di sekitar anak harus hadir memberikan dukungan. Nah, pelaksanaan perdana program melibatkan sejumlah personel Damkar Kota Ambon yang mendampingi siswa saat penerimaan rapot. Kehadiran figur ayah memiliki peran penting dalam perkembangan emosional, pembentukan rasa percaya diri, serta motivasi anak untuk meraih prestasi. Namun, tidak sedikit anak yang tumbuh tanpa pendampingan ayah karena berbagai alasan, mulai dari tuntutan pekerjaan hingga kehilangan orang tua. Nah, karena itu, BKKBN Maluku berinisiatif membangun kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Dinas Pengendalian Produk dan Keluarga Berencana.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

0: Aduh, galap. Ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja iku. Dia pun suka. Tamange, jang ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta sembole buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jangan terlalu bikin diri lah, tamang.
0: Bukan bikin diri, tamang. Tapi kan ale lia di sana tuh, pemerintah su siapkan tampa par katong buang akan sampah-sampah tuh. Kalau ale sembuang sampah di akan pun tampa yang dong su sediakan, lalu nanti sampah-sampah tuh akan tacecer ke sana kemari. Nanti akan bisa bikin kotor katong pun lingkungan nih. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun bau yang seng enak tuh katong bisa dapat cium akan, dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jangan ale buang sampah sabaran, tamange.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua seng jauh dari tampa sampah yang pemerintah dong su siapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akan, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang tamange. Katong tinggal di sini berarti katong juga harus jaga lingkungan tanpa katong tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ula, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyalah tamang suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih tamang.
0: Oke, sama-sama tamang.

0: beragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjalan.
1: Iya, baik Mbak Saudara, saatnya Beta ajak Mbak Saudara ketemu bergabung dengan program 4 Jakarta guna mengikuti suara budaya Nusantara langsung dari Pro 4 RRI Jakarta.
0: Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Dengan untuk edisi kali ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya, dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus pencipta 500 lagu Minang. Wih, keren banget ya Bang Po ya dan pendengar semua. Dan tentunya sudah hadir juga host dari RRI Bukit Tinggi, ada Uda Alfian Tanjung ya. Dan kita sapa dulu deh. Halo Uda Alfian.
2: Ya halo, selamat siang Bang Mayal.
1: Iya, selamat siang Uda. Gimana cuaca di Bukit Tinggi hari ini?
2: Bukit Tinggi hari ini hujan.
1: Oh hujan, oke.
2: Okay. Tapi baru ini baru berhenti. Tapi tadi cukup deras juga, hujannya cukup lama juga. Mm-hmm. Dan ini baru sekitar 2 hari ini begini. Biasanya kemarau gitu.
1: Biasanya panas ya. Kebetulan panas. Ini di Jakarta lagi panas ini.
2: Oh, iya. Iya. Nah, kata hujan nggak hujan panas tetap ya.
1: Nah itu dia makanya. Oke, okay, udah Alfian. Mungkin untuk hari ini kita akan membawakan tema yaitu lagu Minang di era digitalisasi, betul ya?
2: Iya betul.
1: Oke, dengan narasumber ada Uda Erwin Chan. Mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu nih mengenai ya, narasumber kita.
2: Bang Noel, sudah mohon maaf karena Bang Noelnya, Bang Erwinnya masih on the way.
1: Gitu oh ya. Masih on the way, oke.
2: Okay. Ini dari Padang langsung 2 jam perjalanan.
1: Oke.
2: Hanya beberapa menit lagi akan sampai di studio.
1: Oke. Oke, siap. Oke. Mungkin untuk dibahas sedikit ya mengenai lagu Minang ini di era digitalisasi. Kalau dari Uda Alfian sendiri menanggapi mengenai lagu Minang saat ini seperti apa sih? Apakah masih menjadi primadona untuk mungkin masyarakat Minang, atau mungkin sekarang punya tantangan tersendiri atau enggak sih di lagu-lagu daerah Minang seperti itu?
2: Ya, kalau untuk lagu Minang Bang Mael, hingga saat ini masih menjadi suatu minat yang tinggi.
1: Masih tidak menjadi minat ya.
2: Bagi masyarakat Minang, generasi muda, bahkan di luar daerah, lagu-lagu Minang ini Bang Mael jadi favorit.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi sekarang ada kombinasi antara lagu Minang dipadukan dengan lagu-lagu daerah timur. Jadi dengan musik yang ngedip gitu, nah ini akan jadi suatu hal yang menarik, dan ini sering dimainkan di berbagai event begitu.
1: Oke, okay, berarti memang masih cukup tinggi peminatnya ya untuk lagu-lagu daerah dari Minang ya. Oke, okay deh, siap. Mungkin sambil menunggu dari Uda Erwin Chan untuk hadir di studio, kita putar lagu terlebih dahulu gitu, boleh?
2: Baik, Bang.
1: Oke, okay deh, siap. Sambil menunggu Abang Po ya dan pendengar seluruh di seluruh Nusantara, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu. Semoga untuk Uda Chan bisa segera hadir ya untuk di RRI Bukit Tinggi.
2: Iya. Yeah.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Lagu kali

Udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil aktif.

0: Promat FM Suara Budaya Nusantara, Abang Poncang Cinyak Babe dan juga seluruh pendengar di Nusantara ya. Saat ini kita masih di program Suara Budaya Nusantara. Dan buat Uda Alfian, apakah sudah ada update mengenai narasumber hari ini? Uda Alfian, mohon maaf masih di mute ya. Suaranya mantul udah. Iya. Masih suaranya masih gema. Baik.
1: Oke,
0: sudah bagus ya.
1: Maaf nih Bang Noel dan juga pendengar Rompat seluruh Indonesia, ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir.
0: Oke.
1: Kita masih di Rompat Bukit Tinggi ini, masih nunggu.
0: Masih
1: ini
0: menunggu ya.
1: Udah masuk ini Bang Noel ya.
0: Oke. Tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu ya, atau up gitu ya untuk lagu-lagu Minang.
1: Ya, lagu Minang itu sama juga dengan

0: lagu lain Bang Noel, ada yang up-nya, ada yang low-nya gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini sekarang kita sudah bersama narasumbernya Bang Erwin Chan ini, Bang Noel.
1: Oke, okay, siap. Boleh diperkenalkan, silakan, Uda.
0: Ya, selamat siang Bang Erwin Chan.
2: Ya, selamat siang.
0: Ya, ini walaupun terlambat kita masih bisa sempat hadir di perempat nasional ini.
2: Iya, macet.
0: Macet ya tadi ya, yeah. Karena Padang Bukit Tinggi kalau cuaca begini memang begitulah kondisi yang kita hadapi. Yeah. Oke, Bang Well, kita sudah bersama narasumber siang hari ini.
1: Baik, oke. Okay. Selamat siang, Uda Erwin.
2: Selamat siang, Bang.
1: Iya. Gimana tadi macetnya panjang ya berarti ya?
2: Iya, macet panjang, Bang.
1: Oke deh, siap. Baik, udah Alfian mungkin boleh langsung untuk ke topiknya karena berhubung waktu juga ini udah mepet sekali nih.
0: Iya, baik.
1: Iya.
0: Baik, Bang Noel, terima kasih. Dan juga pendengar, kami sudah bersama narasumber dari RRI Bukit Tinggi bersama Bang Erwin Chan, seorang musisi dan juga pencipta lagu, sudah mencapai 500 lagu yang beliau ciptakan. Nah, kita langsung bincang dengan Bang Erwin. Ini Bang Erwin sudah berapa lama ini menciptakan lagu Minang ini, Bang Erwin?
2: Sudah berkisar dari 2002 dulu, Bang.
0: 2002?
2: Iya. Yeah.
0: Nah, itu gimana awalnya bisa jadi pencipta lagu itu gimana itu?
2: Wah, kalau awalnya ada masa sulitnya gitu ya. Dari awalnya merintis dulu saya seorang pengamen, Bang.
0: Pengamen?
2: Pengamen musisi jalanan. Naik bus, turun bus.
0: Ya.
2: Akhirnya saya coba, ya kebetulan lagu yang pertama saya ciptakan yang berjudul Samande Lai Saraya Indak. Yang pernah dipopulerkan oleh Nando Stoko di tahun 2002 itu saya membuat lagunya, Bang. Jadi lagu itu saya buat memang kisah nyata fenomena dalam kehidupan saya, sesuai dengan judulnya Samande Lai Saraya Indak.
0: Samande Lai Saraya Indak?
2: Iya.
0: Oke, okay. Nah, ini kita akan bicara masalah digitalisasi dengan kemajuan teknologi.
2: Yeah.
0: Nah, apakah perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi Bang Erwin dalam menciptakan lagu-lagu Minang ini?
2: Dikatakan pengaruhnya ada, dikatakan keuntungnya ada. Bedanya, ya dulu kan zamannya kaset, Bang.
0: Betul.
2: Nah, kalau sekarang kan fenomenanya sudah berubah.
0: Iya, yeah, betul.
2: Sudah menjadi zaman digital, kan gitu. Keuntungnya kita, peningkatan lagu itu kita bisa mengurus publishing, kita bisa mengurus konten ID. Jadi ada perubahannya gitu. Tapi dalam sisi perubahannya ada juga kesulitannya, Bang.
0: Iya.
2: Dalam, ya ibaratnya kalau sama kaset kan kita tinggal mencetak, bisa mengejarkan target dan modal. Kalau sekarang mah enggak, kita ditonton dulu. Suka enggak suka itu tergantung masyarakat, Bang, gitu.
0: Nah, sekarang kan kalau dulu seperti Bang Erwin sampaikan, dulu zamannya zaman kaset. Sekarang udah zaman digital. Semua serba menggunakan internet lah.
2: Yeah.
0: Nah, bagaimana peran platform seperti YouTube, Spotify, dan lain-lainnya dalam memperkenalkan lagu-lagu yang mungkin Bang Erwin ciptakan di zaman saat ini nih?
2: Ya, kalau untuk mengenali platform dan zaman YouTube itu, ya alhamdulillah ada peningkatan, ada penurunan, Bang. Ya, ibaratnya contohnya YouTube kan bergantung ke dolar, Bang.
0: Betul.
2: Nah, kalau dolarnya naik, ya YouTube pasti bagus jam terbangnya gitu. Kalau fenomenanya dolar turun, ya YouTube agak lambat, Bang, jalannya. Dan kemudian itu juga di sisi orang menonton, orang like, komen, ya segala macam hal lah gitu, Bang. Ya itu tergantung semuanya dengan keadaan dolar tadi.
0: Yeah.
2: Kalau dolarnya naiknya cepat, ya alhamdulillah YouTube bagus perjalanannya gitu.
0: Yeah. Nah, tadi sempat inspirasi menciptakan lagu ada yang dari kisah nyata. Nah, kalau sekarang, apakah inspirasi lagu Minang ini berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lagu lalu di era sekarang ini, Bang Erwin?
2: Sebenarnya kalau untuk perbedaan sih enggak juga ada, Bang. Sama ya, itu kebanyakan kalau lagu Minang ini kan mengenainya pesan, kiasan, dan fenomenanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bedanya tuh enggak ada, cuman bedanya beda genre lagi. Kalau dulu, zaman dulu popnya tuh memang popnya pop daerah sekali gitu. Minangnya tuh Minang kental gitu.
0: Standar sekali ya.
2: Standar ya. Kalau sekarang mah enggak, Bang. Minangnya kan udah masuk gaya-gaya Indonesia gitu.
0: Iya.
2: Jadi perubahannya perubahan era aja gitu, Bang. Zaman gitu.
0: Tapi perubahan
2: yang
0: zaman.
2: Yang Minang tetap ada gitu, Bang. Yang khas Minang enggak bisa ditinggalkan gitu.
0: Iya. Kemudian Bang Erwin, kalau dulu kan kaset udah jelas itu royaltinya bagaimana. Sekarang kan melalui platform lain itu bagaimana untuk bagi pencipta lagu itu?
2: Iya. Kalau pencipta lagu dia kan seperti saya kan sebagai pencipta juga mempunyai channel pribadi kan gitu ya, Bang.
0: Iya.
2: di situ tuh kan berbagi semua itu bang. Nah, ada yang namanya hak cipta.
0: Iya.
2: Ada juga nya konten isi channel YouTube nya kita, intinya hasil dari channel kita ada.
0: Iya.
2: Publishing kita menerima. Ya alhamdulillah ya, kembali dari karya yang kita ciptakan, kalau seandainya banyak tontonan ya alhamdulillah rezekinya pasti ada bang. Nah, itu tergantung tontonan dan karya kita yang kita keluarkan, tayangkan di platform ataupun di media chat YouTube, internet dan lain-lain gitu. Itu tergantung karya kita lagi tuh.
0: Tergantung.
2: Iya.
0: Nah, apakah sistem royalti ini digital ya? Saat ini sudah memberikan manfaat bagi pencipta lagu. Sementara isu transparansi royalti ini dan perlindungan hak cipta ini kan masih jadi perhatian dan perbincangan hangat juga
2: betul,
0: saat ini.
2: Iya, betul. Nah. Jadi kalau untuk hak cipta itu sebenarnya gini ya, Bang ya. Saya pernah kejadian ya kita jujur-jujur aja gitu ya bang.
0: Iya.
2: Saya pernah nyanyi, saya dinyanyikan oleh seorang musisi Triswaka. Triswaka itu lagu itu kan pernah trending sama anak didik saya yang bernama Nando Stoko.
0: Iya.
2: Jadi beliau itu pernah dinyanyikan, akhirnya lagu itu naik. Di situlah mulai Triswaka mengenali lagu Samandele Seraya Indah. Dan sempat di cover sama Triswaka karya saya bersama Nando Stoko. Jadi Nando Stoko itu saya memang betul-betul dari karya saya naiknya itu.
0: Iya.
2: Dari lagu yang saya ciptakan yang berjudul Samandelai Saraya Hinda. Itu dasarnya.
0: Iya. Nah, hingga saat ini kan udah 500 lagu yang Bang Erwin Chan ciptakan. Nah, sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, bagaimana ini Bang Erwin cara menjaga identitas budaya Minangkabau dalam lagu-lagu yang mengikuti tren modern, sementara sekarang ada perpaduan antara Minang dan Ketimuran itu dipadukan dalam satu.
2: Iya.
0: Nah, itu bagaimana menurut Bang Erwin?
2: Itu tuh sebenarnya kalau menurut saya itu bagus bang. Bagusnya begini bang ya, jadi selama Minang dengan Timur itu sebenarnya yang berbedanya cuman peribahasa kan di situ tuh ada dibuat orang budak, kalau situ kan kakak gitu. Jadi pada intinya bang, kalau menurut saya kalau untuk lagu Minang berkolaborasi dengan Timur itu sangat lebih bagus gitu. Memberikan manfaat kepada masyarakat, mengenalkan dua daerah menjadi satu gitu. Kalau menurut saya bang ya. Jadi bagi saya sih kalau untuk Minang, yang namanya Minang tetap ada yang namanya Minang dulunya tetap saya buat genrenya, khususnya walaupun saya menciptakan lagunya pop, yang pop zaman sekarang sama pop dulu kan beda bang.
0: Beda ya.
2: Nah, jadi saya tetap masih membawakan pop yang kayak dulu.
0: Nah, ini kita bicara soal segmentasi lagu ini untuk antara yang tua dan yang muda. Kalau yang tua udah pasti dia seleranya kita udah tahu. Nah, sekarang untuk pendengar muda, menurut Bang Erwin, apakah kolaborasi antara musik Minang dan genre modern penting untuk pendengar muda saat ini?
2: Ya kalau dikatakan penting, ada pentingnya bang. Tapi kebanyakan sekarang anak muda, baik pun anak kuliah, kalau saya tengok umumnya rata-rata suka dengan genrenya Minang dangdut, saluang dangdut gitu bang.
0: Saluang dangdut.
2: Dendang lah gitu.
0: Dendang ya.
2: Pop gitu. Jadi kebanyakan Minang nih sekarang nih bang, kalau saya tengok bukan kenalnya di Sumatera Barat ataupun di luar daerah, khususnya pun Minang sudah mulai dikenal orang bang. Boleh dikatakan untuk sebagai lagu-lagu Minang itu bukan khusus orang Padang aja yang menikmati, bukan khusus orang mana, pokoknya seluruh dunia sudah diketahui gitu bang. Jadi Minang nih sebenarnya keindahannya tuh banyak lah gitu, motivasi yang bisa diambil gitu bang, mulai dari syair, mulai dari rasmen musik gitu. Dan kebanyakan juga orang Jakarta, sebagai dulu ketika zaman kaset, Bang Deddy Dores pernah itu rekaman ke Padang tuh bang. Pernah ke Padang itu. Jadi saya bilang Minang ini boleh dikatakan zaman sekarang cukup lebih hebat lah gitu bang. Menyeluruh manusia menyukai, menyeluruh daerah gitu, bukan khususnya di Sumatera Barat, bukan bang.
0: Iya. Nah, kemudian Bang Erwin, ini bagaimana sebagai seorang pencipta lagu, bagaimana Bang Erwin melihat masa depan lagu Minang ini dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi ini?
2: Ya, kalau menurut saya untuk kedepannya ya bang ya. Kalau untuk kedepannya mungkin lebih bagus nanti untuk kedepannya, karena di sini ini yang membuat Minang ini semakin naik kolaborasi antara tadi itu bang, Minang sama Timur. Nah, jadi ada beberapa adik-adik saya itu namanya pencipta lagu Tabola Bale itu, si Kiki Akustik.
0: Tabola Bale.
2: Jadi Tabola Bale itu sekarang lagi mengadakan sebuah proyek, tapi proyek itu entah mengenai lagu untuk di Padang, saya nggak tahu itu ya. Jadi akan dibawa penyanyi Timur khususnya ke Padang itu melakukan proyek besar gitu bang. Terlibat penyanyi Timur untuk diadu sama penyanyi Minang berkolaborasi gitu.
0: Okay. Nah, kemudian menurut Bang Erwin ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pelaku industri musik guna mendukung keberlangsungan lagu-lagu Minang di era digital ini?
2: Ya, kalau menurut saya meminta pemerintah, kepada pemerintah gitu kan, mengenai lagu-lagu Minang, ya intinya sebagai saya seorang musisi ya Bang ya, kalau dapat masalah-masalah yang untuk lagu ini, hak ciptanya atau yang lain-lainnya, ya kalau dapat lebih ditingkatkan gitu Bang. Jadi fenomenanya ada ya, kadang-kadang lagu ini Bang, orang menyanyikan kadang kan nggak izin gitu Bang.
0: Betul.
2: Nah gitu, seolah-olah ya, oh ini lagu ini bagus, langsung dinyanyiin gitu. Yang penciptanya nggak dikenal tuh Bang.
0: Iya.
2: Nah jadi kalau dapat kedepannya, di bagaimana lagu ini bisa kuat dan bisa kokoh Bang. Jangan di, kan itu kan karya Bang, karya itu lebih mahal loh Bang.
0: Iya.
2: Lebih mahal gitu, dinilaikan uang gitu ya Bang. Jadi kebanyakan sekarang ini orang nggak menghargai karya itu Bang. Itu yang saya minta gitu. Jadi saya sebagai narasumber musisi atau pencipta lagu Minang, saya minta untuk kedepannya ditingkatkan lagi gitu kepada pemerintah ataupun yang terlibat, yang suka atau punya hobi lah gitu, mengenai peningkatan lagu-lagu Minang. Karena lagu Minang ini memang bukan di Sumatera Barat, di Pulau Jawa, di mana-mana pun Bang, lagu Minang sudah dikenal orang sampai keluar daerah.
0: Iya. Ya, baik Bang Noel.
1: Baik, ini karena keterbatasan waktu juga ini, mohon maaf sekali udah Erwin dan juga udah Alfian. Ini sudah waktu menunjukkan pukul 13.57 untuk waktu Indonesia Barat. Dan juga mungkin langsung saja untuk closing statement serta harapan mengenai topik kita di pagi hari, di siang hari ini, yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, udah Erwin.
0: Ya, itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi, itu yang ditanyakan oleh Bang Noel dari Jakarta ini. Ya, silakan Bang Erwin.
2: Ya, kalau saya minta untuk kedepannya untuk lagu-lagu Minang ya Bang. Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kemudian saya pernah sekarang ini, saya ada membuat lagu yang saya buat dengan satu genre musik, tiga bahasa Bang.
0: Tiga bahasa,
2: apa saja itu? Bahasa Timur, bahasa Batak, dan bahasa Minang.
0: Ya, mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi. Bang Noel, kita sudah sampai di penghujung waktu ini.
1: Siap, terima kasih juga buat udah Alfian dan juga udah Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Tentu saja, walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya, supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya lebih lestari lagi ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak udah Alfian dan juga udah Erwin.
0: Iya Manuel, sama-sama.
1: Iya, sampai jumpa di lain waktu gitu ya. Oke, terima kasih. Dan itu dia tadi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya edisi kali ini dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pendengar dan juga Bang Po, tadi sempat terkendala waktu juga, jadi mungkin untuk pemaparan kurang maksimal begitu. Jadi untuk Abang Po, sampai jumpa juga nanti di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Dan saya Noel, izin pamit undur diri.
3: Tradisi dan destinasi.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Saudara, perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Provinsi Maluku memperkuat pemberdayaan lanjut usia atau lansia agar tetap mandiri, sehat, dan produktif melalui program Sidaya. Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Edi Setiawan menyatakan program Sidaya atau Lansia Budaya Berdaya merupakan bentuk penguatan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan lansia yang sebelumnya telah dijalankan melalui program Bina Keluarga Lansia. Ia juga menyatakan program Sidaya mencakup 4 layanan utama yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Layanan pertama berupa pemeriksaan kesehatan rutin guna memastikan kondisi kesehatan lansia tetap terpantau secara berkala.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Dan saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan . Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat . Kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari basudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

Basudara, dong tahu seng, ombak bagoyang tuh gila-gila ya. Biasanya tuh sering datang sampai bikin abrasi di pesisir laut. Ini kondisi sampai jadi bencana yang subiasa per Indonesia. Ombak bagoyang ini paling banyak datang gara-gara siklon tropis. Ada beberapa daerah di Indonesia yang sering kena ombak bagoyang dan abrasi ini. Macam di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua.

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

Harapan adalah nilai penting bagi kehidupan dinamis. Di tempat ada harapan, di situ ada kehidupan. Tuhan lebih tertarik pada karakter kita daripada kepandaian kita, karena karakter diterima dari hati.

0: Bapak Saudara, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Maluku menyatakan tradisi papalele atau jibu-jibu menjadi bukti nyata peran penting perempuan Maluku dalam menggerakkan ekonomi keluarga sekaligus menjaga keberlanjutan nilai budaya lokal. Budaya Ahli Muda Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku, Besak Wakim, menyatakan papalele merupakan salah satu tradisi perdagangan yang telah lama jadi bagian dari kehidupan masyarakat Maluku dan memiliki kontribusi besar terhadap penguatan ekonomi rumah tangga. Papalele adalah bentuk nyata dari kemandirian perempuan Maluku. Mereka bukan hanya pedagang tetapi juga agen budaya dan ekonomi keluarga. Karena itu, papalele telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Dalam praktiknya, para papalele atau jibu-jibu mengambil hasil tangkapan ikan dari nelayan untuk kemudian dipasarkan ke berbagai wilayah dengan cara tradisional. Aktivitas tersebut menjadikan perempuan sebagai urat nadi pertama dalam pengembangan ekonomi keluarga sekaligus penghubung antara nelayan dan konsumen.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: 예.
1: Udara siang ini panas sekali ya, bikin gerah guys.
2: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Eh, nih, aku punya es krim buatanku sendiri untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
1: Mana-mana? Ini. Segar ya. Wah. By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya.
2: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku. Bahan dasarnya dari tepung embal. Dan tepung ini nih ya, arti diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering, lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh es krim tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

Cengkeh atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia. Cengkeh ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengkeh. Minyak cengkeh atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengkeh juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

0: Eh Aldi, gelang kamu bagus dan unik deh.
1: Ini namanya gelang akar bahar, Jo. Aku pakai bukan hanya buat gaya-gayaan saja, tapi buat kesehatan juga loh. Di antaranya dapat melancarkan peredaran darah.
0: Nanti aku pinjam ya Aldi.

Masih di Dangdut Nusantara. Halo, apa kabar? Basudara dimanapun Basudara berada. Selamat sore for Basudara semua. Betalisa Sian kembali bertemu Basudara di sesi Tabas Malam. Nanti sampai jam 12 malam Basudara. Jadi selamat sore buat Basudara semua. Selamat bakudapa kembali. Lalu selamat beraktivitas sore ini for Basudara semua. Atau masih di Dangdut Nusantara, masih lanjut lagi dan Dangdut Nusantara, lagu-lagu dangdut untuk Basudara nikmati sore ini.

0: Vali mau kemana buru-buru?
1: Ini kak, aku lupa beli oleh-oleh buat teman aku. Menurut kakak, oleh-oleh apa nih yang paling enak buat dimakan?
0: Sini, coba kamu makan kue ini. Enak apa tidak?
1: Mana-mana, coba aku cicipi.
0: Enak juga ya.
1: Tapi rasanya seperti sagu-sagu gitu ya.
0: Memang itu dibuat dari sagu, Val. Namanya kue sagu gula. Bahan dasarnya dari sagu, Val.
1: Ya. Boleh juga nih dijadikan oleh-oleh buat teman aku.
2: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Saudara, komunitas Dutler Ambon mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan daya saing produk melalui sentuhan seni visual Dutler. Hal tersebut dibahas dalam program podcast Senior Keker RRI Ambon bertajuk Dutler versus UMKM sekadar estetika atau bantu naik kelas. Podcast tersebut digelar di studio RRI Ambon pada Senin 11 Mei 2026 lalu. Dan dalam podcast tersebut, komunitas Dutler Ambon hadir sebagai narasumber untuk membahas bagaimana seni Dutler tidak hanya berfungsi sebagai hiasan visual, tetapi juga dapat menjadi strategi branding yang efektif bagi UMKM. Sentuhan Dutler dinilai mampu memperkuat identitas produk, meningkatkan daya tarik kemasan, serta memberikan karakter khas yang membedakan produk UMKM di tengah persaingan pasar. Informasi lebih lengkap dan jelas, Bapak Saudara dapat menyimak, membaca di rri.co.id.

Saudara, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini gelombang laut untuk wilayah perairan Maluku. Masyarakat pesisir dan pelaku pelayanan dan pelayaran diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang yang sedang yang diperkirakan terjadi hingga tanggal 26 Juni 2026. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon Hendrik David DP Sudrajat STR Met menjelaskan pola angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 2 hingga 20 knot. Kecepatan angin mencapai 20 knot atau lebih diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah perairan termasuk perairan Pulau Buru, perairan Seram bagian barat, perairan Pulau Ambon, Pulau Lease, perairan Maluku, perairan utara Maluku Tengah, perairan Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Laut Banda, hingga Laut Arafuru. BMKG juga memperkirakan peningkatan kecepatan angin hingga 25 knot atau lebih berpeluang terjadi di perairan selatan Pulau Buru dan kondisi tersebut berpotensi memicu gelombang laut dengan ketinggian mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang di sejumlah wilayah perairan Maluku. Wilayah yang berpotensi mengalami gelombang sedang meliputi perairan utara dan selatan Pulau Buru, perairan Seram bagian barat, perairan Pulau Ambon, Pulau Lease, perairan utara Maluku Tengah, perairan Seram bagian timur, perairan Kepulauan Banda Neira, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, Kepulauan Sermatea, Te Leti, perairan Wetar, Laut Banda, serta Laut Arafuru. BMKG mengingatkan adanya risiko terhadap keselamatan pelayaran khususnya bagi perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri, maupun kapal berukuran besar apabila kondisi angin dan gelombang meningkat. Masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di wilayah pesisir diimbau untuk tetap waspada dan memperhatikan perkembangan informasi cuaca maritim terbaru dari BMKG.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Ya Allah, atas segala nikmat-Mu, kami bersyukur kepada-Mu. Atas segala rahmat-Mu, kami berlindung kepada-Mu. Ya Allah, Engkau mengajarkan kami untuk bersabar atas segala ujian dan cobaan. Dengan segala hikmat yang Engkau berikan, kami selalu sujud dan bersyukur menyebut asma-Mu.

Saudara umat muslim dimanapun berada, berikut ini kami ajak Anda untuk kita mengikuti kumandang beduk dan azan maghrib untuk Ambon dan

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan solat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang membuktikan bahwa Allah semesta ini diatur oleh suatu zat yang amat luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriring-iringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Furqan ayat 47.

Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

0: saudara kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan kebanyanya masih bersama dengan Katong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Dan Mbak Saudara, Katong lanjutkan kembali dengan program acara di Pro Ampa di edisi Tabos Malam bersama Beta Lisa Siahaan.
1: Cengkeh atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia. Cengkeh ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengkeh. Minyak cengkeh atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengkeh juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.
2: Anda bersama kami, Programa 4 RRI Ambon.

Basudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Basudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu katong seng bisa kasih hilang akang, tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak. Deng cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang, supaya katong bisa waspada. Apalagi Basudara, kalau katong tinggal di tampa-tampa yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah. Mari sama-sama katong jaga lingkungan, supaya katong bisa terhindar dari bencana alam.

Saudara Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto menekankan pentingnya mental petarung sebagai kunci profesionalisme setiap prajurit saat melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Batalion Infanteri TP865 Satria Manewata di Kabupaten Seram Bagian Barat SBB Selasa 23 Juni 2026. Penekanan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya membangun karakter prajurit yang tangguh, disiplin dan siap menghadapi berbagai tantangan tugas. Dalam arahannya kepada prajurit Yonif TP865 SMW, Pangdam Dodi mengingatkan agar setiap personel senantiasa bersyukur dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan agar prajurit dapat menikmati setiap penugasan serta melaksanakannya sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban. Kesempatan tersebut, Jenderal Bintang 2 ini juga meninjau sejumlah fasilitas pangkalan untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi sarana pendukung dari prajurit. Peninjauan dilakukan mulai dari arena atau area tenda, dapur hingga fasilitas kamar mandi sebagai bentuk perhatian pimpinan terhadap kenyamanan dan kesejahteraan personel. Kunjungan kerja di wilayah Kabupaten Seram bagian barat tersebut turut diisi dengan peninjauan pembangunan Komando Distrik Militer Persiapan atau KDKMP di Desa Waipirit. Pangdam bersama Dandim 1513 Seram bagian barat juga mengikuti video conference bersama Wakil Panglima TNI yang membahas progres pembangunan KDKMP di jajaran TNI.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

Sebenarnya di sesi pustaka Maluku untuk edisi malam hari ini. Selamat malam buat Basudara yang baru saja bergabung nih Katong. Masih di Mbeta Lisa di sini dan Katong buat sama Basudara dengan lagu-lagu Ambon yang agak-agak tempo dulu begitu Basudara. Campur-campur ya. Jadi buat Basudara yang saat ini sedang mungkin menikmati makan malam atau juga masih dengan masih sesi teh sore walaupun semalam. Selamat menikmati saja perwa saudara, selamat menikmati suasana malam ini di kota Ambon. Kita lihat cuaca tadi sore itu agak-agak mendung, berawan tebal, jadi mengkali ya bisa saja hujan tapi bisa saja seng ya, tapi lihat-lihat saja bagaimana nanti apakah hujan atau seng ya. Apapun itu, saudara, mau hujan kah, mau seng kah, selamat menikmati malam ini dengan Katong di Pulau Ampang.

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

Nah saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

Karena menjelang akhir tahun ajaran 2026, SD Negeri Lama melakukan gelar seni sebagai bentuk ekspresi dan kreativitas dari peserta didik. Dengan mengangkat budaya dan kearifan lokal sebagai fokus utama, berbagai jenis kreasi budaya yang ditampilkan seperti tarian tore, tari maku-maku, dan juga atraksi permainan tradisional sekolah batu, setang galojo, lemon nipis, dam-daman, dan gasing menjadi sangat ikonik karena dilakoni oleh siswa dan siswi SD Negeri Lama dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Saudara, acara yang berlangsung mendapat respon positif dari orang tua karena selain tampilan dari seni budaya, ada juga kemampuan literasi dan numerasi yang ditonjolkan dalam bentuk bertutur dan matematika gasing. Kepala Sekolah SD Negeri Lama Sarlota Saputi Wakano dalam sambutannya menegaskan bahwa minat dan bakat siswa harus terus dikembangkan dan itu tanggung jawab bersama, Saudara. Sekalipun ketika dirinya tidak lagi menjadi bagian dari SD Negeri Lama, tapi semangat ini hanya harus tetap nyala. Budaya dan kearifan lokal harus menjadi brand bagi kita, khususnya di SD Negeri Lama. Salah satunya adalah permainan tradisional. Merespon kegiatan ini, Kapoti Maluku mengekspresikan apa yang dilakukan oleh mengapresiasi apa yang dilakukan oleh SD Negeri Lama karena sudah peduli terhadap kelestarian permainan tradisional, dan semoga melalui alat permainan Panca Main Indonesia ini dapat memberikan dampak yang dominan terhadap literasi fisik bagi para siswa untuk kedepannya. Mas Rada dan Kebanya masih diengkatong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku, dan kita lanjut lagi masih ada yang donci-donci di Pro Ampa.

0: Benteng Kapahaha syarat akan histori. Benteng ini berlokasi di hutan Negeri Morela, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Bentuknya kini tak lagi utuh. Hanya terdapat beberapa puing dari sisa bangunan benteng. Tapi inilah saksi bisu dari perjuangan Kapitan Tulukabesi dan rakyat Maluku dalam mempertahankan tanah Cengkipala dari keserakahan VOC dan bangsa Belanda. Selama 9 tahun Tulukabesi dan para Malaysi berontak mengusir si Mata Biru Company Belanda. Hingga pada tahun 1646, barulah penjajah di Benteng Kapahaha terpukul mundur. Bahagia, haru, menjadi milik Tulukabesi dan para pejuangnya. Sampai-sampai perpisahan di Benteng Kapahaha diselingi dengan cara yang sangat unik, yakni melukai badan. Bukan dengan parang atau tombak, tapi menggunakan batang lidi enau. Lidi dipukul berulang kali sampai badan benar-benar robek dan mengeluarkan darah. Entah apa yang didapatkan dari cara seperti ini, tapi itulah yang terjadi dan kini menjadi tradisi turun-temurun di Negeri Morela sampai saat ini. Namanya tradisi palasat, yang saat ini lebih dikenal luas dengan atraksi pukul sapu lidi Negeri Morela. Menariknya, tak ada dendam. Meski badan penuh luka, jika yang satu pukul, yang satu menunggu giliran untuk memukul. Sampai batang lidi enau merobek kulit dan patah di badan, peserta tetap bertahan. Bagi mereka yang lari dari arena, hanyalah pengecut. Raja Negeri Morela, Yaser Fadil Sialana mengatakan, pukul sapu lidi merupakan ekspresi semangat para leluhur di Benteng Kapahaha. Tradisi ini mencerminkan rasa tolong-menolong, gotong royong, rela berkorban, kerja keras, kerjasama, dan sifat kesatria orang-orang Maluku. Ini juga sebagai gerakan dukungan persatuan dalam satu ikatan keluarga.
1: Di bidang itu, semangat perjuangan mesti didorong dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di masa depan, kita akan menghadapi problem kehidupan yang jauh lebih kompleks dari hari ini. Situasinya tidak dapat kita reka dari peristiwa penyebaran wabah COVID-19. Ini peringatan agar kita mesti menjaga dan merawat semesta bagi kehidupan yang berkelanjutan. Menyadarkan pada program lingkungan, membersihkan buangan sampah sembarangan, penebangan pohon, serta ketersediaan air bersih. Jika kita tidak punya inisiatif dan proses perawatan lingkungan yang berkelanjutan, di masa depan kita akan menghadapi problem yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri.
0: Raja Fadil berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk bisa sama-sama mengimplementasikan semangat Kapahaha dalam bentuk melestarikan lingkungan, edukasi, dan kegiatan lainnya.
1: Saya ingin mengajak Bapak Ibu para pemangku kebijakan, Bapak Gubernur Maluku, dan dalam hal ini diwakili oleh Sekda Maluku, Bapak Bupati Maluku Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Maluku Tengah, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam Penambat Padimura, lembaga swadaya masyarakat, untuk mari bersama-sama mengimplementasikan semangat para kapahaha dalam bentuk pelestarian lingkungan, pemijauan bersih lingkungan, edukasi pengolahan sampah, pembentukan kebun garam, dan kegiatan positif lainnya.
0: Salah satu peserta pukul sapu lidi Morela, Hamid Latukau, mengaku pukul sapu lidi dilakukan tanpa ada mantra-mantra atau doa kebal. Namun, karena sudah menjadi tradisi sejak leluhur, hukumnya wajib bagi anak-anak Morela untuk merawat dan menjaga tradisi tersebut.
2: awalnya dia rasa macam kayak kita mau lari, tapi karena itu sudah dibawa dari nenek moyang kita, makanya sehingga kalau pukulan pertama memang dia agak sedikit beris. Kalau untuk selanjutnya itu dia sudah merasakan kayak kram-kram gitu, sehingga dia tidak merasakan apa-apa lagi.
0: Menurutnya obat untuk penyembuh luka sayatan lidi hanya dari getah pohon. Warga di Morella sendiri menyebutnya dengan nama pohon jarak.
2: Kalau kita mengobati dia pakai daun jarak, pakai kita.
3: Tapi khasiatnya menjarak ya?
2: Iya, menjarak.
3: Itu berapa hari itu?
2: Kalau paling cepat itu sehari aja sudah kering.
3: Sudah kering?
2: Iya, kering.
3: Tapi saat pukul malam itu akan ada mengantar gitu ya?
2: Kalau malam itu, dia kayak terlibat, terhati. Sehingga kita terus sangat enak sekali.
0: Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan PLH Sekda Maluku Sadlii menyampaikan, semestinya tradisi ini bukan hanya acara seremonial, tetapi menjadi perayaan yang penuh makna, membawa semua warga Maluku kepada kepentingan pelestarian nilai-nilai budaya. Sadlii menyebut sangat penting kalau agenda pukul sapu lidi bisa masuk sebagai agenda pariwisata nasional. Pihak terkait harus lebih giat mempromosikannya secara meluas dan didesain sedemikian rupa sehingga dapat dikenal dan dinikmati oleh wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Diketahui atraksi pukul sapu lidi di negeri Morella, Lehitu, Maluku Tengah berjalan aman, lancar dan sakral. Sebelum acara dimulai, lebih dulu dilakukan penyulutan obor Kapahaha oleh Raja Yaser Fadil Sialana. Penyulutan disaksikan oleh para tokoh adat, tokoh agama, Sekda Maluku, dan sejumlah pemangku kepentingan daerah. Budaya pukul sapu lidi sendiri dilaksanakan setiap perayaan Hari Raya 7 Syawal atau 7 hari pasca Lebaran Idul Fitri. Tradisi ini hanya berlangsung di dua negeri secara bersamaan, yakni Negeri Mamala dan Negeri Morella.

0: Halo saudara, masih dengan Tony Pro Ampa. Donci-donci sudah menghadirkan buat saudara semua di Pustaka Maluku dari jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Dan berikut buat saudara, kata mau ajak buat saudara kata mengikuti bersama-sama legenda drama legenda Nusantara yang akan kami katong siarkan untuk edisi hari ini di hari Rabu 24 Juni 2026. Jampi mana-mana wa saudara deng katong di Proampa. Berikut ini drama legenda Nusantara asal usul ikan patin.
1: Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.

0: Aduhai, Fatin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung je? Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni.
1: Aduh, Fatin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu.
0: Tapi...
1: Sedar diri, Fatin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
2: Demikianlah, setiap hari Fatin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan Fatin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
3: Wahai ikan Fatin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak. Namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
2: Ikan patin sangat gembira. Malam itu saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
4: Air pasang telan ke insan.

0: Tengah dia bergumam, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti dan berbagai ilmu pengetahuan.
1: Burung Nuri dari Pulau Jawa terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku permata jiwa, dengar-dengarlah nasihat ayande.

0: Dayang Kumunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang disayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Yusuf berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan tetap berada di tangan Dayang Kumunah untuk menerima atau menolak pinangan tersebut.
1: Dinda, apa jawaban Dinda atas pinangan Kanda?
2: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
1: Baiklah Dinda. Selang dua hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawaban Dinda.
3: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awangku Yusuf?
2: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Yusuf tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
3: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
2: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
3: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awangku Yusuf. Tak baik mengantung tak bertali.
0: Dua hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan dua syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awangku Yusuf dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awangku Yusuf tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awangku Yusuf menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awangku Yusuf. Mereka hidup bahagia, tentram dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awangku Yusuf, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
1: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersendar gurau. Tak teringin kah Dinda tertawa pula?
2: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
1: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
2: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda.
1: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar insang ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai ke sampai.
1: Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada, insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarganya.
2: Dinda, maafkan Kanda.
3: Kanda tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya. Itulah sebabnya

Tadi cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi, kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji, kalau tidak ditutup?

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.
1: Rumah 1 FM, tempat RRI Ambon, suara budaya Maluku.

0: Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

Sahabat saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Basudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Basudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu katong seng bisa kasih hilang akang. Tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak. Deng cara, katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang, supaya katong bisa waspada. Apalagi Basudara, kalau katong tinggal di tampa-tampa yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah, mari sama-sama katong jaga lingkungan, supaya katong bisa terhindar dari bencana alam.
2: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
3: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: dimanapun berada. Selamat malam, ketemu jumpa lagi di Mata Warna Pro Ampai di seri ini hari Rabu tanggal 24 Juni. Dan malam ini Beta Batamang buat saudara Lisa di Mata Warna Pro Ampai. Seperti biasanya buat saudara bisa bergabung dengan Katong di nomor telepon 3115444. Atau buat saudara bisa langsung saja, nomor WhatsApp juga sudah ada toh, jadi bisa telepon juga, video call. Video call bisa gak? Bisa. Atau voice note juga bisa. Ya, langsung saja terima telepon yang pertama. Selamat malam, Mata Warna Pro Ampai.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam Mata Warna Pro Ampai. Dengan siapa?
1: Dengan Fabia di Suli.
0: Oh, macam suara lain kah?
1: Oh, itu kayaknya apa, telepon kantor kemarin ada rusak tuh.
0: Sehingga lah,
1: yuk kah? Kali superbaiki. Jadi situ yang mungkin ada sedikit berubah.
0: Oke. Iya, silakan. Apa kabar Fabio?
1: Ya, kabar baik.
0: Kabar baik, oke. Silakan.
1: Ya, suara agak beda di situ kah?
0: Ih, lain-lain lah. Beta tadi bilang no, suara beda, sekarang kita balik lah.
1: Oke, lanjut aja ya. Ya. Tapi di ruangan sebelah itu Pro 1 siapa yang menyiar ya?
0: Pro 1 tuh Susan.
1: Yo, dia masih ada lah ya. Oke. Itu lagunya Cuma Sejua dari Gerson.
0: Oke.
1: Dan dia pengistri kah tuh, siapa tuh namanya ya?
0: Ya, pokoknya Cuma Se itu ya.
1: Ya, itu salam dulu ya.
0: Ya, silakan.
1: Baik. Yang pertama, Abang Dewa Hujan di Namlea. Selamat malam, Bung. Diberkati selalu Cacayu dan keluarganya di Masoi. Selamat malam, diberkati. Om Deden di tengah-tengah juga. Selamat malam. Diberkati selalu. Kakak Rere Pasutenga. Mama Mardin juga. Selamat malam, diberkati. Pak Marcel Isuli juga. Selamat malam, diberkati selalu. Kakak Inka Karban. Selamat malam kakak, diberkati. Kakak Eva Talake juga, atau di Ternate. Selamat malam, diberkati. Syahri Widayat juga, selamat malam Bung. Kakak Eva Waihaung juga, selamat malam. Pak Jumaidi juga, Sun Cengke. Selamat malam, diberkati. Om Jeffrey di Hauru, Ibu Popi di Skip juga, Adik Enca di Bentas. Selamat malam, diberkati. Om Stevie di Hardbest. Selamat malam, diberkati. Yeah. Ibu Wiga juga di Wonosobo.
0: Yeah.
1: Selamat malam, diberkati selalu.
0: Cuma ngantuk kah?
1: Udah bangun. Kok kedengaran kah?
0: Macam tanda-tanda jadi.
1: Iya, betul. Ya, gitulah.
0: Sing sadar.
1: Yo.
0: Tidur sudah.
1: Iya, habis ini. Biar kita dengar lagu dulu.
0: Iya.
1: Oke, lalu berikutnya Vina dan pacarnya di kebun jeruk sana. Langgeng terus adek. Diberkati selalu. Ada Wulandari, Vika, Ibu Deel, sama satu satelit Jingga. Selamat malam semuanya, diberkati. Ada yang di Krispati tuh, di NTT, Fiona juga, selamat malam, diberkati selalu. Siapa lagi ya? Dan semoga teman-teman community semua, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati selalu. Oke, okay. Kak Alifa ada lagu?
0: Ada.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Oke, okay, sama-sama. Fabio di Suli, silakan lagi buat yang mau gabung-gabung, boleh gabung-gabung deh. Katong di sini Selamat malam, Atawana Proampa.
2: Selamat malam, Atawana Proampa.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan orang dari Sulawesi Utara.
0: Siapa namanya? Soalnya boleh. Kan ada berapa nih? Ada berapa dari Sulawesi Utara? Sulawesi Utara.
2: Dari Sulut.
0: Bunda Els.
2: Iya, betul.
0: Oke. Bunda, apa kabar di Manado?
2: Oh, kalau di Manado, di posisi Bunda, ya cerah. Orangnya ceria, sehat, sejahtera, bahagia.
0: Oh, amin.
2: Terus yang cantik juga. Oke.
0: Ya, halo? Macam putus-putus, Kak. Halo? Halo, orang Manado?
2: Halo?
0: Ya, putus-putus tadi. Silakan lanjut, Bunda. Bunda langsung lanjut. Halo? Kayaknya Bunda punya sinyal kayaknya kurang bagus ya. Oke. Kita lanjut lagi, lanjut. Lanjut lagi di 311544. Silakan bergabung nih katong di sini, Matawana Proampa. Bisa bergabung di WA juga, beta tunggu di WA ya. Yang mau kirim salam langsung di WA di 0813 5624 5887. Ya, lanjut. Tadi penelpon pertama ya, dari Fabio di Suli. Terus ada Bunda Els, tapi sayang sekali Bunda Els kayaknya sinyal kurang bagus. Jadi ya, mudah-mudahan ketemu, kita sambung lagi dengan Bunda Els. Dengan Bunda Els, halo, selamat malam, Matawana Proampa.
3: Matawana Proampa, selamat malam kakak.
0: Selamat malam juga kakak, dengan kakak siapa nih?
3: Kakak Ance, Tanah Tinggi kakak.
0: Kakak Ance, Tanah Tinggi, rame?
3: Iya. Biasa-biasa kakak.
0: Biasa-biasa saja, oke. Silakan.
3: Kakak bisa tanya sedikit juga.
0: Iya.
3: Kenapa kalau masuk nomor sibuk?
0: Ih, jangan marah dulu.
3: Seng, maksudnya seng marah sih kakak.
0: Oh, seng.
3: Cuma setiap malam mau masuk nomor sibuk. Cuma hari ini baru kebetulan nih kakak.
0: Iya, kayaknya ada sunyi. Kalau kakak waktu itu telepon itu berarti ada telepon masuk. Rame
3: iya, toh? Barang. Iya, setiap malam kita monitor terus telepon nomor sibuk. Kita monitor sah, dengar-dengar
0: iya,
3: saja.
0: Iya. Oh begitu, puji Tuhan.
3: Iya,
0: malam ini bisa masuk ya.
3: Iya, rezeki iya. Mungkin.
0: tadi dengan kakak siapa tadi tuh?
3: Kakak Ances kakak.
0: Kakak Ances, oke. Okay. Kakak Ances, silakan.
3: Iya, kakak kabar bagaimana?
0: Ih, puji Tuhan, baik ini.
3: Iya, amin. Ya, kakak beta bisa minta lagu?
0: Boleh. Lagu apa tuh?
3: You Can Amos pun lagu juga kakak.
0: Yang mana tuh?
3: Bara dalam Dodika.
0: Bara dalam
3: Dodika.
0: Oke.
3: Iya.
0: Ya. Lanjut.
3: Kakak bisa salam
0: nih. Iya.
3: Iya. Salam yang pertama buat kakak yang sementara bertugas. Kakak pun selamat malam, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Danke.
3: Sampai di rumah dengan selamat.
0: Iya.
3: Terus buat Bung Fabio yang baru lewat, selamat malam Bung Fabio. Pak Marcel juga. Di Paso ada Ibu Marni. Kakak Rere di Pasten. Bung Evan Porto juga, selamat malam.
0: Iya.
3: Wai ada Sifira, Bung Yan, Bung Ewin juga, selamat malam. Kakak Inka di Karpan, Bapak Agus OSM, Bapak Agus Kairatu juga, selamat malam. Terus ada kakak Eva di Waihaong, Bung Sari Sidaya di Talake juga, kakak Eva di Talake yang sementara berada di Ternate juga. Selamat malam, Pak Junedi yang ada di Kebun Jengke juga, selamat malam. Mr. Gastok bersama Bung Tony yang sementara di Puncak Tuni juga, selamat malam. Terus Ibu Wika di Wonosobo juga, selamat malam. Yeah. Bung Krispati di NTT juga, Usifi di Kupang juga, selamat malam. Terus ada Bung Dewa di Namlia bersama teman-teman juga, selamat malam. Ada Kakak Eca di Bentas juga, selamat malam. Bung Stevi di Hati Besar juga, selamat malam. Om Deden di tengah-tengah juga, selamat malam. Pokoknya untuk semua komunitas Matawana Pro 4 tanpa terkecuali. Semua pun selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Yeah. Oke, danke kakak.
0: Dankiranya. Iya, selamat kakak. Malam.
3: Malam.
0: Iya, kakak. Ketemu kakak tadi di Tanah Tinggi, kakak Anjas. Ya. Kakak Anjas di Tanah Tinggi. Akhirnya malam ini bisa sampai di Matawana Pro 4. Tadi sempat curhat-curhat tuh kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin telepon sibuk ya. Oke. Jadi kalau telepon saya masuk-masuk itu berarti jalur sibuk. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
4: Matawana Pro 4. Selamat malam.
0: Malam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Kakak Rere.
0: Oh, Kakak Rere. Kakak Rere di Paso, ketemu setahu. Kakak Rere belum mengantuk, Lai?
4: Belum, Lai, ada. Mau tidur nih juga, Mar.
0: Itu betul.
4: Gabung-gabung tadi tidur.
0: Biasa tidur tempo, kah? Ya, tukang begadang.
4: Seng juga, kak, kasihan begadang juga. Kan pulang kerja nih kan sejam tidur.
0: Oh, oke. Iya,
4: kakak Paso. Kita request lagu bisa?
0: Oh ya, oke. Okay. Lagu apa?
4: Yolanda juga kakak.
0: Yolanda.
4: Iya.
0: Siapa yang menyanyi?
4: Cinta oleh pokoknya kakak lihat di situ juga yang Yolanda tuh.
0: Iya, kita cari dulu ya. Oke, lanjut.
4: Kita salam kakak. Iya, pertama salam buat kakak. Selamat malam, selamat bertugas. Tuhan berkati kalau pulang hati-hati di jalan. Salam buat...
0: Halo?
4: Halo.
0: Lagu Yolanda nih, Koko Aci kah? Siapa kah ini?
4: Ya pokoknya kakak putar saja.
0: Begitu kah?
4: Iya.
0: Ih, jangan sampai salah lah.
4: Seng juga.
0: Koko Aci. Betul saya tahu pokoknya Yolanda muncul nih.
4: Iya, pokoknya yang nama Yolanda lah.
0: Oke.
4: Iya. Berikut salam buat yang sudah lewat, ada Ade Fabio di Suri. Ada kakak Anjes di Tanah Tinggi. Ada juga Bunda S di Tondano Pante. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Ibu Wika di Wonosobo, Dataran Tinggi Dieng. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi monitor silahkan bergabung.
0: Yeah.
4: Ada Adelinda di Rumah Tiga. Ada Sani di Kaya Ratu, Mas Yono di Jemba, Bunda Marni di Paso Transit, Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli, ada Vika di Kanaan, ada Ellen di Malalaya, ada Haryati Ibu Naken, Bung Oni bareng keluarga di Kamal, ada Bung Stevi bareng keluarga di Hati Besar, ada Angki di Afuru, ada Sarif Hidayah di Talake, ada Eva di Talake atau yang lagi stay di Ternate, ada Eva di Waihaung juga, ada Ade Gladys bareng Mama Desi di Kadewatan. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bang Aba di Namalatu Stein, Pak Junaidi di Kedun Cengke, ada Bung Jeffrey di Ahuru, ada Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni, ada Abang Dewa di Namlea, ada Bung Deden di Tengah-Tengah, ada Bunda Ola di Halong, ada juga Gracia di Batu Meja, ada Inka bareng keluarga Sorubun di Karpan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Ade Ayu bareng keluarga di Masohi, ada Nyong Erik juga bareng keluarga di Masohi, ada Bunda Minla Bobar di Jailolo, ada Vi di Kupang, ada Vina di Kebun Jeruk, ada juga ada Ona di Paso SPN. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua community Matawana Pro 4, bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor, silahkan bergabung.
0: Iya.
4: Buat kakak, selamat bertugas, selamat malam. Sampai ketemu aku dapolai, dadah.
0: Dadah, kakak Rere, danke. Ya, oke, okay, baiklah. Ada yang semangat tuh kalong, kalau balong silakan langsung bergabung nih kalau di 311544 di nomor WhatsApp 081356245887 ya. Sebelum jalur sibuk langsung bergabung nih kalau di sini. Selamat malam Matawana Pro 4. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam kakak.
0: Malam. Iya.
5: Ya, Yanding.
0: Yang di hati Webasar.
5: Ya.
0: Betul.
5: Iya, tepat sekali kakak.
0: Oke. Bagaimana okay, kakak Steph? Hati we ujang keseng.
5: Keseng mendung.
0: Mendung ya.
5: Barang Belanda Arena itu.
0: Silakan.
5: Oh iya ya, kakak gimana kabar?
0: Baik-baik puji Tuhan.
5: Oh iya oke okay. Salam dulu kakak.
0: Iya silakan. Tadi ada yang senggol-senggol tadi tuh. Sudah dengar tuh?
5: Ya kakak.
0: Halo?
5: Ya, halo kakak.
0: Iya. Tadi ada yang senggol-senggol tuh.
5: Bung siapa?
0: Step. Siapa tadi ada Fabio, ada Bunda Els. Pokoknya tadi nih, ada yang bergabung enggak tolong Bunda Els, Kakak Anjes, Kakak Rere.
5: Oh, buat Kakak Anjes selamat malam. Kakak Rere juga selamat malam. Fabio selamat malam, Bunda Els, di Manado, ada yang ada Fika juga selamat malam. Ajunadi, Mr. Gasot selamat malam. Buat Mbak Fina di Kebun Jeruk, selamat malam. Buat Jingga di Manado, Bulan dari Manado juga selamat malam. Buat Mandeden, Mandewa, Bunda Marne selamat malam. Halo kakak.
0: Ya.
5: Oh ya, soalnya sinyal kok bagus jadi takutnya putus.
0: Iya, ada nih, ada dengar nih.
5: Oh.

0: Selamat
1: malam. Hello, kakak.
0: Ya.
1: Kakak pendukung apa?
0: Pendukung Brazil, Brazil.
1: Mah Belanda juga sama dengan beta.
0: Ceng, ketung Brazil.
1: Oh, kan jadi. Oke, kakak, selamat.
0: Iya, selamat.
1: Kakak, lagu.
0: Lagu apa?
1: Senja di kota itu tuh.
0: Senja
1: di kota Sorong, senja di kota Samulaki.
0: Oh, baiklah. Oke.
1: Oke, kakak, selamat malam. Oh, iya.
0: Iya.
1: Pulang hati-hati.
0: Iya, Bang Dev. Selamat malam, dadah. Oke, dari Bang Steph ya, di hati besar. Lanjut lagi, buat yang mau bergabung nih, katong, di Mata Warna Pro Ampa. Kalau saya yang katong break sebentar dulu, nanti baru katong gabung lagi. Masih ada yang bergabung? Oh, Seng, ada di sini di WhatsApp. Kita baca dulu. Selamat malam kakak dan Master X di Negeri Lama. Mau salam untuk teman-teman. Ada Martin di Dobo, Armando di Tobelo, Michael Nobo di Ambon, Sarves, dan buat teman-teman Pro Ampa dimanapun kalian berada, selamat malam. Terus buat yang tercintaku, ada Mama dan adikku Ingrid di Haltim, dan keluarga. Tuhan berkati selalu. Terus buat kakak penyiar, salam kenal aja. Kalau pulang hati-hati di jalan. Kakak request lagu Donci Timur Jua, Ikan Naik di Pantai. Ikan naik di pantai. La la la la. Oke. Nanti katong putar buat Mr. X di Negeri Lama. Katong putar dari tadi dulu yang telepon masuk pertama itu Bung Fabio di Suli. Katong putar lagu Bung Fabio, terus nanti katong putar lagu Kakak Ances, Kakak Rere, Kakak Steph ya. Oke, buat yang lain silakan, kalau misalnya telepon sibuk, buat saudara bisa langsung ke nomor WhatsApp ya. Nomor WhatsApp di 0813-5624-5887. Katong putar lagu Seng sampai hati lah, mau kasih tinggal dia nih. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Lisa.
0: Ya, selamat malam. Beta bilang Seng sampai hati karena ini sudah nih orangnya ini.
2: Apa tuh?
0: Seng tahu, oke.
2: Lama ini.
0: Bang Dewa.
2: Iya, caca, 3 minggu baru ketemu dengan suara.
0: Iya, kak.
2: Iya, dimana Santi?
0: Ih.
2: Bala
0: sendiri yang sentau di mana? Katong tuh ada dinas saja.
2: Biasa monitor terus kita lulus dari kita kirim itu sampai orang tadi.
0: Seng ada dinas. Abang Dewa saja yang sing aktif.
2: Oh, betul mengira cuma kita ini. Kita lulus seminggu lah ada cuti kita. Ada di Jakarta betul lihat foto-foto ada di Jakarta tuh.
0: Oke, lanjut.
2: Kita menyerah terus.
0: Apa tuh?
2: Menyerah terus, ketemu mau pergi pesimental lanjut.
0: Silakan.
2: Apa silakan? Silakan makan.
0: Silakan kirim-kirim begitu maksudnya.
2: Kira-kira dia silakan makan.
0: Makan juga di situ kalau ada.
2: Bisa buka pas kita lihat Kak Lisa. Oh. Ini hari itu meskip ke Kalisa. Lagu bete nih, mana orang Landoke jadi lagu-lagu joge sa.
0: Dalam muka lah, dalam muka persis Landoke.
2: Isi dalam dalam muka kak. Kita cerita tadi lagu gini. Sakitnya ku di sini.
0: Lagu itu?
2: Eng, banyak kata cerita-cerita tak kalau biar muka kayak Landoke, sakitnya ku di sini. Kakak jahat.
0: Lagu apa? Lagu apa?
2: Lagu joget sabar oleh. Banyak lagu yang goyang ini. Betul mau melodi saja.
0: Yang mana? Lagu apa?
2: Melodi.
0: Apa?
2: Melodi berakhir dengan blokir kata.
0: Ampun nih. Berakhir dengan?
2: Berakhir dan diblokir kakak.
0: Oke.

0: barang diblokir terus ini, kasihan.
1: Ih, kasihan sekali.
0: Siang, kasihan dapat blokir terus ini, kasihan.
1: Karewet terlalu jadi.
0: Sama nih kakak.
1: Oke.
0: Okay. Kakak, sebetulnya kak masih ada. Kayak saya, info.
1: Apa itu?
0: Ya, kayak itu tuh di
1: investasi. Oh, balong.
0: Angat itu asli, asli.
1: Iya, asli memang, asli. Luar biasa.
0: Oke, lanjut kakak. Yang semua siapa lah kakak? Yang di WA tadi itu siapa itu?
1: Mr. X.
0: Ih, pake Mr. X, Mr. pake apa? Salam kenal buat Mr. X. Siapa lagi?
1: Oh, yang tadi bergabung itu ada Fabio, ada Bunda Els, kakak Ance.
0: Ada yang lain.
1: Kakak Rere. Kamu yang
0: semua salam kompak, itu Rere. Kakak gaul itu, pasteng. Kacamata buat kekerir ya, salam kompak beta jual muka satu minggu ada serat, ada nobar ketumpung fansi ini Argentina mau raih empat bintang ini, terus buat Fabio juga yang sudah gabung, pokoknya semua loh salam kompak, salam sehat lewat udara kakak.
1: Iya.
0: Lebih khusus baru kita pun kakak yang lagi job dan beta ini Galista.
1: Iya.
0: Kita kau bicara kali supaya ketahui kakak. Menghibur
1: hati yang gundah.
0: Gitulah.
1: Hati yang sedih.
0: Info lagi kau menyiar kakak tu nggak boleh kakak Lisa kak.
1: Iya.
0: Video kakak lagu baru kita pun diri sendiri juga agak galau dah.
1: Berakhir dengan diblokir.
0: Iya.
1: Oke.
0: Sudah 20 lagi pilih semua ini galau lagi pak. Sendiri juga. Yang terakhir pada pilih punya cibun jeruk juga. Dengan Mbak Budi Wige yang punya warna sobo.
1: Oke.
0: Lagunya menunjuk.
1: Oke deh. Ditunggu.
0: Dadah.
1: Selamat malam.

teman-teman Pro Ampa, dan katong sudah hadir lagu yang tadi di request sama abah saudara semua. Ada dari Bung Fabio, Bunda Els, Kakak Ances, Kakak Rere, Kakak Steph, dan juga Abang Dewa tadi ya. Nah, lagu terakhir sebelum ketong lanjut lagi ya, lagu terakhir sebelum ketong lanjut. Ini lagu terakhir, bukan lagu terakhir lalu ketong pigi, seng. Lagu terakhir sebelum nanti ketong lanjut lagi di Mata Wana Pro Ampa. Ini ada dari Gaya Ode dan yang tadi di request sama Abang Dewa tadi. Spesial saya buat saudara yang biasa dapat blokir tuh. Nah, ini lagu perpenghibur dorang ini.

0: Oke, Mas Saudara, kita lanjut lagi di Mata Mana Pro Ampa dan masih Beng masih Demi tadi sini. Silakan bergabung di 315 Ampa Ampa. Selamat malam Mata Mana Pro Ampa.
1: Selamat malam Mata Mana Pro Ampa, Lisa.
0: Selamat malam. Dengan siapa? Di mana?
1: Yang terputus tadi.
0: Oh, Bunda Els. Itu kenapa Bunda Els bisa terputus? Oh, jaringan, kasihan. Aduh, dodo, Oke deh. Katong tunggu dari tadi ya, mangkali dong mau lanjut lagi. Oke, silakan Bunda. Lanjut Bunda, silakan.
1: Dari sandal lintang mungkin itu.
0: Lenso putih.
1: Ya. Oke. Okay. Ngomong-ngomong, kalau Bunda di kampung Bunda, Bunda punya suami kan orang Cirebon, non. Di Cirebon banyak wagyu sayang.
0: Oh gitu.
1: Di tetangga Bunda ada wagyu.
0: Iya iya ya.
1: Berarti.
0: Ketong sen tahu, mangkali itu ketong pu saudara, ketong sen tahu.
1: Oh, emang itu sudah. Sen sen lain lagi.
0: Itu sudah iya iya ya.
1: Lensa putih katanya, katanya Bunda katanya orang bilang Arya punya kelas jadi ambon, tapi saya datang di Manado.
0: Oh, mangkali itu sudah apa? Salam hormat.
1: Iya, nanti mau ngomong ke orang. Orang bilang, iya, orang punya keluarga jadi ambon. Tapi saya nak, Melayu bilang, Manado bilang, saya nak datang-datang, saya nak ada berita, saya nak ada kabar, katanya.
0: Iya, betul. Persis. Ya?
1: Emang persis dan pas.
0: Iya, pas. Mungkin itu sudah.
1: Nah, Bunda ada ngomong, ada bicara di depan. Ini ada penyiar yang Bunda sering masuk di perempat Ambon. Penyiar itu neneknya katanya orang Manado, Minahasa Utara. Wagyu katanya, apa wagyu ini kan yang wagyu kan, cuma ini tak ada apa wagyu.
0: Ya semoga nanti suatu saat nanti
1: suatu saat
0: bisa ketemu. Danke Bunda, Bunda lanjut Bunda, mau kirim
1: mengapa pertama tentu buat kalista sayang cantik, selamat malam, salam penuh sehat, damai sejahtera. Bahagia selalu diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Sama-sama.
1: Salam sehat selalu, amin.
0: Amin.
1: Lanjut-lanjut, ada semuanya ada masuk-masuk. Mulai aja dari yang di jauh sana. Ada Mbak Wika, Monica tiba. Ini sebenarnya Bunda Els, salam manis, salam sehat. Diberkati bersama keluarga. Ada Mbak Sina juga di kebun jeruk sana. Tetap monitor. Salam sehat, apalagi Mbak Sina kan punya kampung halaman Ambon, tetap ada monitor itu. Juga ada Ibu Anisya tadi, ada Kakak Mere, makasih salamnya. Ada Pak Junaidi, salam hormat, salam sehat, diberkati juga. Ada Fadil di Suli.
0: Iya.
1: Bang Dewa di Namlea, Bung Jendri di tengah-tengah, ada Sakale, ada Stasi, Sari Hidayat, Bunda Putih, Bunda Marni, Kakak, apa itu? Aduh, apa itu yang di, yang di apa, Hawaii Haung, apa? Aduh, lupa lagi ya, Hawaii Haung itu.
0: Iya.
1: Ya, pokoknya salamnya ada monitor ini salam, cuman lupa nama. Kakak Eva di Waihaung, iya lupa. Sama-sama saya disebut penggemar pendengar Matawana Pro 4 Ambon yang dipandu oleh terampil cantik Kalista. Dapat salam sehat semuanya di keluarga masing-masing, salam bahagia.
0: Oke, okay, Bunda.
1: Cantik sayang, makasih.
0: Makasih, Bunda.
1: Selamat malam.
0: Malam. Bunda Els di Manado. Ini kalau saya yang salah, ini lagunya Sandra Lintang, Lenso Putih. Mudah-mudahan betul ya, nanti ketemu putar. Oke, lanjut lagi Bapak Saudara, masih ada yang mau bergabung nih katong di Mata Panah Pro Ampa. Silakan boleh bergabung di sini di 3115 Ampa-Ampa, 3115 Ampa-Ampa. Lanjut dengan siapa lagi penelpon berikut, atau mungkin di WhatsApp, nomor WhatsApp di 0813 5624 5887 ya. Oke, silakan bergabung nih katong Mata Panah Pro Ampa.
2: Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
0: Pro Ampat Matawana, selamat malam. Selamat malam Matawana Pro Ampa. Malam dengan siapa? Di mana?
3: Nah, Ronde Selatengah, Mbak.
0: Dengan siapa, maaf?
3: Ah, Ronde Selatengah, di Palu.
0: Putus-putus, minta maaf. Yang dapat dengar apa ya?
3: Nasrun,
0: iya, Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Betul? Sulawesi Tengah ya?
3: Iya,
0: Abang Nasrun. Iya, silakan Abang. Apa kabar Sulawesi Tengah?
3: Iya, alhamdulillah, kabar baik, Mbak, sehat walafiat, sama-sama mantap, kita baik-baik selalu.
0: Mantap. Silakan Bang Nasrun.
3: Lagunya anu saja, apa lagu Ambon?
0: Apa itu lagu Ambonnya?
3: Lagu Cinta.
0: Cinta apa?
3: Cinta Ona Luka.
0: Cinta Ona Luka?
3: Iya, bawa lagunya Alba Samalo.
0: Lagunya siapa Samalo?
3: Alba Samalo lagunya.
0: Oh, Alba Samalo. Judulnya iya. Luka.
3: Iya, Cinta Ona Luka.
0: Oh, Cinta Ona Luka. Kita semangat tapi nanti ketemu. Ya, silakan Abang.
3: Jadi yang pertama-tama Mbak lagi nyatakan tugas. Selalu ya semua kalau ke rumah. Cuma kru nyari perbatasan pun abis tugas. Setiap malam selalu. Dan kalau ke rumahnya sampai habis semuanya. Nama setelah kompak semuanya lah. Tanpa kecuali kompak selalu. Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Nasrun. Di Palu. Wih, Jawa. Cinta Ona Luka. Ini beta saya mengerti tapi beta su coba cari tapi di folder yang ada. Beta coba cari tong cari di YouTube dulu. Siapa sama lo tadi? Cinta. Ya. Oke, okay, lanjut. Selamat malam Matawana Pro Ampa.
4: Halo, iya. Atau anak perempuan, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
4: Dengan Syarif Rita Laki, kakak Liza.
0: Oke deh, Syarif, ya. Biasanya yang muncul pertama, tapi ini kayak semua terakhir.
4: Yang terakhir, beta tes yang perempuan itu 25 April. Beta kasihkan sama Radio 11 soalnya, Pro 1.
0: Oh begitu, oke. Lanjut. Masih okay. Di Talake?
4: Masih, beta koreksi dulu lagu yang tadi tuh, beta pernah request beberapa waktu lalu judulnya Cinta Ona Luka dari Alba Samalo.
0: Iya, ini beta sudah okay. Pakang, oke danke.
4: Iya, beta request lagu kembali.
0: Iya.
4: Judulnya bahasa Inggris, judulnya I Still Believe in You.
0: Oke, okay. Virgil apa?
4: Nyanyi Lexi Telehara.
0: Oh, I Still. Oke.
4: Ada. Beri salam aja buat orang Sulawesi Tengah yang baru berlalu tadi, Pak Nasrun, punya selamat malam. Kiranya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga buat Bapak Nasrun di Sulawesi Tengah, di Kota Palu. Ada sebelumnya di Sulawesi Utara, Bunda Elf, dan nggak tahu ada Bunda Fika juga di Sulawesi Utara. Kemudian ada Ibu Wulandari di Kota Manado, yaitu yang jauh-jauh. Kemudian yang lebih dekat lagi ada Bung Dewa di Namleam. Ada yang di belakang gunung ada Miss Kirgasok di Puncak Tuni. Terus juga ada siapa? Bung Frans di Kusukusu. Ada Bunda Eva yang sudah di Ternate, sebelumnya di Talake sini. Yeah. Ada Kakak Rere yang ada di Pasir Tengah. Ada Bapak Fabio yang ada di Suli. Bapak Marcel juga di Suli. Terus ada Bung Stevie di Hati Besar. Ada Bapak Junaidi juga di Kebun Cengkih. Buat semua community Matawana Perompa di alamat masing-masing. Yeah. Punya selamat malam dan selamat beraktivitas juga di esok hari. Gitu. Ada Ibu Gracia, Ibu Yaya di Batu Meja. Dan maupun di arkis juga. Tentunya buat Kakak Liza yang sudah bertugas dari sore hari tadi. Hingga di pukul 24 nanti, kiranya diberkahi selalu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hingga selesai tugas di 90,1 Pro 4. Begitu saja.
0: Oke,
4: selamat malam. Dado.
0: Dado, selamat malam. Syarif di Talake. Oke, Dangke sudah bergabung dengan Pro 4. Sudah bergabung di Pro 4. Oke, ketemu lanjut lagi dengan penelpon berikut. Selamat malam, teman-teman Pro 4.
5: Halo,
0: selamat malam,
5: yeah. Lampat Batawana.
0: Iya, yeah. Dengan siapa di mana?
5: Mona Lisa.
0: Betul.
5: Nah, orang Ambon.
0: Betul, dengan siapa?
5: Pak Junaidi Kabung Cengke.
0: Oh, Pak Junaidi Kabung Cengke.
5: Iya, yeah, ini kali baru beta dengar nama tuh, jadi beta pikir ini orang baru. Jadi salam kenal.
0: Orang baru stok lama ini.
5: Stok lama, iya, begitu.
0: Pak Junaidi, apa kabar? Sehat-sehat,
5: ya, Alhamdulillah. Walafiat.
0: Iya. Mantap.
5: Begitu. Jadi biar panas tapi asal semangat ya.
0: Pasti.
5: Iya, asal jangan air putus. Itu ada lagu Ene Mawira, di Pantai Ene Mawira, bisa?
0: Pantai?
5: Di Pantai Ene Mawira.
0: Di Pantai Ene?
5: Di Ene Mawira.
0: Ya. Siapa yang nyanyi tuh?
5: Ah, itu vocal group. Itu vocal, coba cari judul lagu dulu.
0: Oh iya, iya. Nanti kita cari.
5: Kalau seng ada, nanti kita tukar lain tuh. Beta mau kirim salam ya. Pertama untuk Mona Lisa, selamat malam dan harapan sehat bersama keluarga ya.
0: Amin, dangke Bapak.
5: Amin. Kak Rere yang ada di Pasteng, selamat malam. Ibu Masni, Marni yang ada di Paso Transit. Ada Bunda Dede di sana tengah-tengah. Fabio di Suli, selamat malam Fabio. Ada Stevie juga, selamat malam. Ada ketempunya Bung Willy yang ada di Wayame.
0: Iya.
5: Lalu Dewa yang ada di Namlea, selamat malam. Ada Bung Gatot yang ada di Puncak Tuni, selamat malam. Lalu Eca juga yang di Bentas, selamat malam. Nyong Sarif yang ada di Telaki Borusan Dewat, selamat malam. Eva yang ada di mana di Waihau, selamat malam. Eva juga yang ada di Talake, selamat malam semua. Ada Inka juga di Karpan. Ada Ibu Anca Ance yang ada tanah tinggi, selamat malam. Lalu Bu Popi yang ada di Skip, selamat malam, harapan sehat. Fasina juga yang ada di Jakarta, Kebun Jeruk, selamat malam, harapan sehat. Ada lagu?
0: Ada. Ini ada beberapa nih, Om Syarif, New Nazareth.
5: Iya, ada Nas, ya ada Nas. Itu kan full group Nazareth,
0: iya, iya.
5: Ada.
0: Oke.
5: Okay. Nah, ada dari apa? Alpha Mega. Itu tadi siapa Ibu Eka Karir pun apa nama lagu itu kalau tidak salah Alpha Mega itu. Itu kan orang-orang kita lompur orang Sangir yang punya Fukar Buruh Mas Amper toh.
0: Iya.
5: Nah, gitu. Semua sudah dapat salam dari Pak Judadi yang belum dan belum masuk. Oh, ada ketumpunya Ibu Ratna alias Jingga.
0: Iya.
5: Dan Esther Lita alias Wulandari yang ada di Bitung dan Manado. Itu dong pakai nama hoax semua itu. Oh gitu. Dapat salam dari Pak Junaidi.
0: Iya.
5: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
5: Halo, ada satu lagi.
0: Ya.
5: Siapa? Yang di NTT ini.
0: Krispati.
5: Krispati. Pak Krispati, selamat malam dan harapan sehat ya, Pak Kris. Kalau ketemu itu lama di salam-salam di salam di RRI Manado. Jadi kita tahu orang Manado penama. Alamat semua kita tahu begitu.
0: Iya, iya.
5: Oke. Terima kasih Dado.
0: Oke, Dado. Iya. Ya, lanjut lagi dan kebanya. Kata masih lanjut lagi, silakan ya. Nanti ketemu putar lagu satu-satu. Nini Beta hampir bingung nih mau putar lagu yang mana nih. Tapi kita sudah catat lagu-lagunya nih buat saudara yang mau diputar ya. Pantai Enem Mawira. Ya. Betul tuh? Nah, kan play. Mana? Enem Mawira, ya betul. Lanjut, silakan yang mau bergabung nih katong. Kalau Seng Beta mau putar lagu yang tadi di request sama basudara yang suri request lagu, kalau Seng ya sudah katong lanjut. Ya. Silakan bergabung lagi di sini di 311544. Selamat malam, Mata Warna Perampa.
6: Mata Warna Perampa.
0: Selamat malam.
6: Malam kakak.
0: Dengan siapa ini?
6: Biasa saja orang yang tadi tuh.
0: Ya, Bung Dewa.
6: Minta lagu dulu.
0: Beta mau kasih pertanyaan dulu. Kalau bisa jawab baru Beta kasih putar lagu.
6: Beti bertanya aja kalau bingkut otak pusing.
0: Seng, yang tadi baru lewat tuh siapa namanya?
6: Mulai Pak Junaidi tuh.
0: Oh iya, oke. Okay. Testo.
6: Beta mau tanya lagi dong. Dijawab dong.
0: Sudah, yo.
6: Hey.
0: Lanjut.
6: Lagi tanya. Pertanyaan. Lewat.
0: Pertanyaan lagi, kita harus pakai pertanyaan.
6: Pikir aja.
0: Lanjut.
6: Buah apa yang berduri di dalam?
0: Buah apa yang berduri di dalam?
6: Bukan. Buah apa yang bulunya halus di dalam buah? Buah apa yang bulunya halus di dalam buah? Apakah itu? Ya.
0: Ih, sabar, orang berpikir dulu. Buah apa yang bulunya halus
6: di dalam? Buah apa yang bulunya halus di dalam buah itu? Apakah buah itu
0: nangka Belanda?
6: Kalah. Di luar mulus tapi di dalam berbulu-bulu halus.
0: Oh, itu ini. Abang Dewa.
6: Ya.
0: Kore dia, kore.
6: Sama-sama kurang ajar. Dijawab dulu.
0: Itu terus jawab nangka Belanda toh, Seng.
6: Salah.
0: Seng tahu ya apa ya?
6: Biasa di rumahnya itu kong, itu kong.
0: Di mana?
6: Di, kalau orang bisa jualkan di pasar, bikin parujak.
0: Jual di pasar, bikin parujak.
6: Ya, itu kan gemulus di luar, dia berbulu-bulu halus.
0: Betul itu berbulu halus. Kan nondong. Kan nondong bukan.
6: Kan nondong tuh.
0: Itu bukan.
6: Ya.
0: Itu akan pundan tuh berbulunya bukan berbulu halus, itu kasar tuh. Pakai bisa pakai garu-garu bisa tuh eh.
6: Garu-garu. Garu-garu belakang, kan bisa.
0: Bisa.
6: Garu-garu dia juga.
0: Saya bisa dibilang berbulu halus. Orang sukira nanti apa lagi? Oke, lanjut.
6: Lanjut.
0: Saya bisa jawab, saya bisa. Satu sama apa?
6: Ya, apa-apa. Tadi yang lewat itu pacunya itu, kong. Ngalah foya pak kita dalam.
0: Ya betul ye.
6: Ngalah jauh foya pak kita dalam.
0: Seng bawa foya.
6: Jauh foya jo.
0: Lanjut.
6: Lagu siapa ya? Sebentar. Ayo pilih tu pun lagu apa tu?
0: Apa lagi?
6: Kakak sabar dulu kak dia ni. Aduh, apa? Sudah lagu apa lagi ni lagu? Veronica Armstrong bisa ya, Seng?
0: Bisa.
6: Oh, kakak bisa, keluar dewa saja. Apapun dia minta, tetap lagunya meluncur.
0: Sabarang, semua bisa mu.
6: Bahala.
0: Bahala.
6: Kepo. Tadi itu kakak aku yang baik hati.
0: Sudah toh lagunya nanti ketemu putar.
6: Yo, Veronica Armstrong. Kakak, dia mau bilang kalau pulang ada di jalan kalau ada jalan, kalau ada tikungan lurus terus sampai yo.
0: Sabarang saya. Orang celaka ini.
6: Seng, kita pokoknya kita tunggu kali kalau menyiap kita gabung yang lain sabar dulu.
0: Jam mulu manis tak lalu.
6: Sila dia mulu manis.
0: Laki-laki ini mulu manis. Dengar sah.
6: Tidak ada orang toh.
0: Tuh betul.
6: Sulit toh.
7: Dewa.
6: Ya.
0: Lanjut.
6: Jangan. Sama-sama dengar kepo.
0: Lanjut. Salam teman.
6: Salam bersama-sama tadi itu Syarif Hidayat. Pokoknya sama-sama mohon maaf kalau dia kepo dengan kakak penyiar. Barang kakak penyiar ini kan kalau dia masukkan baku kepo gitu. Kayak macam adik kakak. Tahu tuh.
0: Sudah.
6: Kakak Lisa kakak dia hujan adik.
0: Sudah, itu saja.
6: Sudah.
0: Lanjut.
6: Kalau sudah habis nanti ibu perkak ada dewa.
0: Iya. Oke.
6: Oke guys. Ya fix.
0: Orang lain mau masuk lagi.
6: Ya fix toh fix.
0: Oke fix.
6: Buat kekalisa. Semoga tambah susu berkarya, berkarin. Diberikan kesehatan yang lebih panjang lagi supaya katong kepo lagi di udara.
0: Oke.
6: Lagunya meluncur dadah ke Kalista, mohon maaf.
0: Iya, dadah. Putra Dewa, Putra Hujan. Dewa Hujan maksudnya. Oke, lanjut lagi. Dengan siapa lagi yang mau bergabung? Veronica Armstrong. Ayo kalau bicara dengan orang yang suka landoke ini, begini sudah no request lagu tuh pasti nanti request lagu joget-joget. Veronica. Lanjut lagi. Yang siapa kah? Ya. Halo, selamat malam. Mata Warna Pro Ampa.
7: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
7: Dengan Mbak Ari.
0: Ari di mana?
7: Di Buton.
0: Oh, di Buton. Selamat malam, ya. Orang Buton. Apa kabar?
7: Baik-baik.
0: Baik. Iya. Salam kenal ya ini, karena kayaknya ketemu baru baku dapa.
7: Iya, baru baku dapa nih.
0: Iya.
7: Makanya lama juga di Ambon, makanya kita dengar lagu Ambon, lagu Ambon lah, tapi ada kita ingin mau bilang lagu satu ini, lagunya Ebet Giade.
0: Ebet Giade.
7: Iya. Tapi kalau dia penjudul tuh, di matamu masih tersimpan kan?
0: Di matamu masih tersimpan, ya. Oke.
7: Okay. Oke. Okay. Ini mau tanya apa nih, mau bola? Brazil kayak Brandon?
0: Brazil.
7: Nanti piala bisa nanti orang Buton bawa pulang.
0: Barang?
7: Ini barang orang Buton main nih, orang Belanda tuh.
0: Itu betul?
7: Hah? Ya, kalau memang betul ya betul saja.

0: Itu banyak masalah.
1: Iya, dan ke banyak Abang Ari. Selamat malam.
0: Salam.
1: Iya, Abang Ari di Buton. Itu dia, salam kenal buat yang baru dengar juga. Ah, mungkin beta yang baru dengar karena beta baru baku dapat yang Abang Ari nih. Di Buton eh. Oke. Ebit Gade. Tulis dulu. Ini sudah berapa nih? Ih. Sing rasa nih Sing rasa. Oke, Mbak Saudara, kayaknya kita tutup Mata Warna Pro Ampa untuk edisi malam ini. Dan kipanya mana, patung semua yang sudah gabung dengan kita ini paling banyak sekali malam ini. Sampai ada yang masuk beberapa kali. Terima kasih banyak Dangke yang su gabung-gabung, su kirim-kirim salam, su kirim-kirim lagu juga untuk ketong putar. Ini ada beberapa lagu yang ketong harus putar untuk saudara semua. Tetap dong stay saja di Pro Ampa karena lagu-lagu ini nanti ketong akan putar sekalipun mungkin acara Mata Warna Pro Ampa tutup, tapi lagu-lagunya akan ketong putar buat saudara. Yang tadi su request lagu buat Bunda Els, buat Bapak Nasron di Palu, Bang Syarif di Talake, Bang Dewa di Namlea, Pak Junaidi di Kampung Cengke, terus Bang Ari di Buton, dan ke banyak-banyak fordong semua. Dan langsung saja kita mau putar lagu yang tadi di request sama ketumpung bunda di Manado yang jauh di sana. Ini dia lagunya, saudara. Persembahan dari Pro Ampa buat katong semua.

Suara Budaya Maluku 90,1 FM Perempat RRI Ambon Suara Budaya Maluku

dan di mana saja ya, bagi saudara yang sudah menikmati hujan, selamat menikmati. Yang hujan sudah reda, selamat menikmati juga forbah saudara. Yang saat ini tengah menikmati suasana tengah malam, hampir tengah malam di kota Ambon. Dan iya, bersaudara, selamat menikmati donci-donci di Pro Ampa untuk edisi malam hari ini. Di sesi terakhir, Tabos Malam dan Betal Isasihaan.

Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Ragam tradisi Nusantara.

0: Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah sudah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelang-pelang tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga bisa bikin tanah longsor.
1: Dan 3,1 FM RRI Ambon, suara

Indonesia kaya akan makanan tradisional. Salah satu makanan tradisional dari Maluku, terkhusus kota Ambon, yakni sagu tumbu. Sagu tumbu adalah salah satu makanan tradisional yang unik, karena bahan dasarnya berasal dari tanaman khas Maluku yaitu sagu dan kenari. Bahan dasar pembuatan sagu tumbu bersumber dari perpaduan antara tepung sagu kering, gula merah, dan biji kenari. Bahan ini diolah secara tradisional dengan cara ditumbuk di dalam lubang atau lesung, makanya disebut sagu tumbuk. Karena dibuat dengan cara ditumbuk, itulah sagu tumbuk. Salah satu makanan khas Ambon yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi jajanan enak dan bergizi. Cita rasa campuran antara rasa sagu, kenari, dan manis gula merah. Sagunya terasa lembut dengan butiran halus, harum kenari, serta manis khas gula aren.

maka selesailah ketumpun tugas untuk bertanggung jawab saudara dari amper siang sampai tengah malam ini. Di sepanjang hari ini, edisi hari Rabu tanggal 24 Juni 2026, ketong harus berpisah malam ini, tapi ketong akan baku dapalai di amper siang besok, Bapak Saudara. Ya. Dan ketong akan berjumpa besok di amper siang pukul 4.56 menit waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90.1 MHz. Bapak Saudara, ketong ucapkan selamat malam. Selamat beristirahat live for Bapak Saudara semua. Terimalah salam kebersamaan ketong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program

0: Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Ambon, suara budaya Maluku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat bapak saudara gendron semua. Pagi ini Beta Ati Mandilat akan menemani bapak saudara dong. Di sisiar hari ini kita ada di Kamis 25 Juni 2026. Dan Beta akan menemani bapak saudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 11 siang dengan acara-acara yang sudah Beta siapkan for bapak saudara dong semua. Mengawali jumpa ketong ada Tanjoli pagi, di mana pagi ini lagu-lagu rohani akan Beta kasih for bapak saudara dong semua. Selamat pagi bapak saudara, selamat bergabung dengan ketong di Prompat

baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 3 ayat 18. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 25 hingga 26. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."

Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

0: Pak Saudara, rumah tahanan negara kelas 2A Ambon terus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan melalui pelatihan keterampilan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Salah satu kegiatan yang saat ini dilaksanakan adalah pelatihan pembuatan pintu kaca berkualitas. Pelatihan ini jadi bagian dari upaya pembinaan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan teknis di bidang pertukaran dan pengelolaan material kaca. Dalam pelaksanaannya, warga binaan dibimbing secara bertahap, mulai dari pengenalan jenis bahan, teknik pengukuran yang tepat, proses pemotongan dan perakitan hingga tahap finishing, agar penghasilan produk pintu kaca yang rapi, kuat dan memiliki nilai kualitas kerja yang baik. Selain keterampilan teknis, kegiatan ini juga menekankan pentingnya ketelitian, kedisiplinan, kerjasama, serta tanggung jawab dalam setiap proses pengerjaan. Hal tersebut diharapkan dapat membentuk karakter kerja yang lebih baik dan menjadi bakal penting bagi warga binaan saat kembali ke tengah masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perempat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Satu Donci punya Arlestita dengan pesona Maluku mengawali jumpa katondi kabar dan Donci, tepatnya di mana informasi dan lagu-lagu Ambon akan beta kasih for pas saudara dong semua. Selamat pagi yang baru saja bergabung dengan katondi perempat RRI Ambon.
1: Aja pulu aja. Aja pulu aja gila bang begila. Aja pulu aja gila bang begila.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

Iya, baik, Mbak Saudara. Ini kita lihat ya, Mbak Saudara, pembangunan ya lapas geser jadi pilot proyek edukasi agrobisnis, Mbak Saudara. Nah, Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 geser kembali memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari kunjungan Ketua Pemuda Dusun Lomin, Desa Geser, Nurdianto, bersama dua warganya untuk mempelajari teknik menanam sayuran hidroponik yang dibudidayakan oleh warga binaan Lapas Geser. Kegiatan ini menegaskan peran Lapas sebagai pilot proyek edukasi masyarakat sekaligus pendukung program ketahanan pangan nasional. Nah, kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kepala Urusan Tata Usaha Muhammad Al-Hamid yang didampingi Kasubsi Kamtib Surdin Derlen serta staf pembinaan. Rombongan kemudian diajak meninjau langsung lahan hidroponik untuk melihat tingkat kesuburan sayuran yang ditanam. Sayuran hijau yang tumbuh subur di areal tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan program pembinaan kemandirian yang berjalan di jalan lapas, di dalam lapas. Dalam keterangan, Al-Hamid sangat mengapresiasi semangat warga Dusun Lombin yang antusias belajar dan minta ilmu di Lapas Geser. Pada saat yang sama, ia juga menjelaskan secara rinci berbagai tahapan teknis perawatan tanaman yang disambut dengan keaktifan warga dalam berdiskusi mengenai teknik pemupukan dengan pengendalian hama. Nah, sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo, mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok, belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

0: Halo? Bella? Wih, Bella, bagaimana? Bita ada di Soya. Mau pokok apa? Apa tempo? Sekarang? Bisa, bisa, bisa. Sekarang ya? Berarti Bita jalan nih. Bita jalan dari Soya sekarang nih. Sampai pokok apa, Bella ya? Sama tuh.
1: Satu FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Budi, dari tadi kamu mancing, apa aja yang kamu dapat?
1: Aku kesal. Dari tadi aku mancing, kailku selalu mendapat kaleng bekas, karung bekas, dan nih, baju.
0: Hah? Duh, seandainya kamu dapat lampu Aladin, langsung aja minta agar bisa menjadi nelayan yang sukses.
1: Tidak juga, teman. Aku ingin agar pantai ini bersih, bebas dari sampah, agar terumbu karang dapat bertumbuh dengan baik, tidak susah mencari ikan, dan alamku tetap lestari.
0: Wah, hebat. Kamu memang temanku.
2: Ayo, lestarikan alam kita dengan tidak membuang sampah di sungai maupun di pantai.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi pendidikan.
2: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, Kodam 15 Patimura menerima bantuan alat perlengkapan dan kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas satuan serta kegiatan sosial Persit Kartika Chandra Kirana. Serah terima bantuan dari PT Mateori Cipta Pesona tersebut berlangsung di Tugu Syukur Makodam 15 Patimura Ambon. Kegiatan berlangsung hikmat itu ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto yang dihadiri Direktur Utama PT Cipta Pesona. Selain Alkap, bantuan yang diberikan juga mencakup 4 unit kendaraan operasional untuk mendukung berbagai kebutuhan satuan. Kendaraan tersebut terdiri atas 1 unit ambulans untuk Rindam 15 Patimura, 1 unit Toyota Kijang untuk Puskodala Dalopdam 15 Patimura, serta 2 unit mobil Senyum Sehat bagi program sosial Persit. Sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin, Pangdam 15 Patimura menyerahkan cenderamata kepada Direktur Utama. Penyerahan itu menjadi simbol penguatan sinergi antara Kodam 15 Patimura dan pihak mitra dalam mendukung pengabdian kepada masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: don't care.
1: Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
2: Ibu mukanya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
3: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
1: Hah? Apa alasannya?
4: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu Ayah.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, biar saya dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wih, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi le Ade. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan, lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh, bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, Ade perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu le. Beta mau pi kasih penjelasan pada

0: Ayo, ancur sudah. Dunia ini akan sebagaimana tuh, Heri?
1: Apa lerein? Osi suka orang gila sa bicara sendiri-sendiri.
0: Mari temani Ale lihat ini di media sosial nih.
1: Media sosial kenapa le kawan?
0: Marilah Ale lihat akan dongkas Mas Jimmy nih di media sosial.
1: Wih, Yumi. Wih, tapi kenapa sampai bisa dia pun foto dan data diri masuk di media sosial begitu?
0: Sabar, kita bacakan baik-baik dulu. Ini masalah apa sampai bisa begini?
1: Yung, dia akan baik-baik dulu. Bikin malu-malu saja.
0: Oh, ternyata anak Jimmy itu dia ada pinjam uang di pinjol.
1: Pinjol itu apa, Lerin?
0: Kawan nih, pinjol itu pinjaman online yang sekarang ada rame di berita tuh. Lalu pemerintah juga ada larang masyarakat gara-gara akan pinjaman online ini.
1: Beta su ingat kawan, yang katong bisa dapat uang gampang-gampang tuh toh. Katanya pinjam lewat HP saja lalu kasih nomor rekening tuh uang langsung masuk dalam hitungan menit tuh kak.
0: Hah, itu akan sudah tuh yang Jimmy ada alami akan sekarang nih. Gara-gara mau dapat uang gampang, akhirnya foto dan data diri semua masuk di media sosial. Dong kasih viral dia keseng, gara-gara sembayar utang di pinjol.
1: Ya tuh Her, anak tuh dia bodoh apa leh? Ada butuh uang lain, tapi dia terjerumus di pinjol tuh toh. Akhirnya ikat diri kasing.
0: Itu sudah kawan nih. Pinjol itu akan paling berbahaya perkatung. Satu ini bisa jatuh miskin. Ale lihat di berita banyak-banyak tuh, yang keluar di televisi. Keluarga hancur, ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang terjadi gara-gara akan pinjol nih. Jadi ketemu mesti hati-hati kawan. Jangan coba-coba terjerumus di akan pinjol tuh.
1: Yo kawan nih, beta juga takut leh denger akang nih. Beta mau pi bilang par beta pun keluarga dulu supaya dong hati-hati leh, jangan terjerumus di pinjol nih.
0: Betul kawan, Ale pi kasih informasi itu dong sudah, karena informasi itu akan paling penting sebelum terlambat teman.

Iya, baik. Basudara laki-laki baik, saya akan datang dua kali ya. Basudara siapapun ya. Kalau baik itu memang kalau sudah dapat yang terbaik, kenapa harus mau cari lagi toh, basudara? Oke, basudara. Ini kita lihat BMKG himbau waspada gelombang 2,5 meter di perairan Maluku. Nah, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini gelombang laut untuk wilayah perairan Maluku. Masyarakat pesisir dan pelaku pelayaran diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang sedang yang diperkirakan terjadi hingga 26 Juni 2026. Perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon, Hendrik David, menyatakan pola angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 2 hingga 20 knot. Kecepatan angin mencapai 20 knot atau lebih diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah perairan, termasuk perairan Pulau Buru, perairan Seramagen Barat, perairan Pulau Ambon, Pulau Lease, perairan Utara Maluku Tengah, perairan Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Laut Banda hingga Laut Arafuru, Basudara. Nah,

Apakah saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli.

kepada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab ketong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Maluku yang baru, Edi Setiawan, menggelar pertemuan bersama insan pers di Kota Ambon. Pertemuan tersebut sebagai langkah awal mempererat silaturahmi dan membangun sinergitas dengan media massa. Kegiatan yang digelar di Kafe Ujung Jempe Ambon itu berlangsung dalam suasana hangat dan menjadi ajang perkenalan sekaligus diskusi terkait sejumlah program strategis BKKBN di Maluku. Edi Setiawan menyatakan terdapat dua amanah yang menjadi tugas dari BKKBN, yaitu menggerakkan dan perubahan perilaku masyarakat. Tentu BKKBN sangat membutuhkan bantuan media untuk menyebarluaskan isi dari amanah tersebut. Menurutnya, keberhasilan program BKKBN tidak hanya bergantung pada kerja pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat dan edukasi kepada publik. Ia berharap melalui silaturahmi ini dapat terjalin komunikasi yang baik, sehingga berbagai program dan kebijakan yang dijalankan dapat diketahui masyarakat secara luas.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Puluh koma satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan, eh. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat eh, kalau badan sehat, katong pung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Bapak Saudara. Universitas Patimura Melati, kelompok nelayan di Kabupaten Maluku Tengah, mengembangkan diversifikasi pangan olahan berbasis ikan guna meningkatkan nilai tambah hasil perikanan dan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir. Ketua Tim Pengabdian Kepala Masyarakat Fakultas Perikanan Universitas Patimura, Miki Mailoa, menyatakan kegiatan tersebut bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang didanai melalui dana DIPA Universitas Patimura tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola hasil perikanan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, hingga tidak hanya bergantung pada penjualan ikan segar. Program bertajuk pemberdayaan kelompok nelayan tiga nona melalui diversifikasi dan pengelolaan produk perikanan untuk meningkatkan nilai ekonomi itu dilaksanakan bagi kelompok nelayan tiga nona Desa Uren, Kabupaten Maluku Tengah.

0: anak terus saja wa bicara bicara tak masalah perasaan ni te.
1: Mas saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

Pak Saudara, regu penyelamat menemukan jasad Ahmade Lestaluhu, seorang penyelam tradisional di sekitar perairan Desa Haria, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, dan telah diserahkan ke keluarga korban. Jasad korban ditemukan pada Selasa 23 Juni oleh tim SAR gabungan pada kedalaman sekitar 300 meter di sekitar pelabuhan Desa Haria, Kecamatan Saparua. Menurut dan tim operasi SAR Haria Tengku Ayane menyatakan insiden ini bermula pada Senin 22 Juni sekitar pukul 14, korban bersama seorang rekannya bernama Rian pergi menyelam untuk mengangkat bangkai mesin kapal